0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 107.20 Lemonade Water Indonesia Barat, Warihlen Urban Swiss, Urban Sustainable. And Policy Institute mendorong pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengendalian tata ruang dan menerapkan konsep kota kompak untuk menghadapi pertumbuhan kawasan perkotaan. Keterbatasan lahan membuat Banda Aceh perlu mengendalikan pembangunan agar tidak terus berkembang secara sporadis ke kawasan pinggiran. Direktur USPI Putra Rizkia menjelaskan pembangunan permukiman yang menyebar meningkatkan kebutuhan terhadap jalan, drainase, jaringan air bersih, dan infrastruktur lainnya. Mendorong masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi karena tempat tinggal semakin jauh dari pusat aktivitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo.
0: Nah, bagaimana kita mengandalkan ini semua? Jangan sampai membangun dengan gaya di mana rumah hanya ada
1: Indonesia
0: rumah
1: berdaulat,
0: tanpa fasilitas sekolah dan lainnya.
1: Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir.
0: Konsep kota kompak memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dasar dalam jarak yang relatif dekat dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki
1: bagi tiap warganya lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital.
0: Selain itu, Arilan Putra mengingatkan pertumbuhan kota yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan suhu perkotaan atau urban heat island,
1: serta menjadi wadah kebudayaan.
0: Alih fungsi sawah, vegetasi, tambak, dan mangrove menjadi kawasan terbangun, menyebabkan semakin luas permukaan yang diperkeras dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Setelah sempat ditutup oleh Lon, akhirnya wisata Bukit Lampreh di Kampung Lampreh, Kecamatan Masjid Raya, resmi dibuka kembali. Pembukaan ini ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekda Aceh Besar Bidang Administrasi Abdullah. Abdullah mengatakan, setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah kampung, mukim, serta pihak kecamatan, Bukit Lampreh kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warelen nasabo. Bahan makanan yang murah meriah dan tapi gizi cukup dan cocok. Tempe ini merupakan makanan tradisional yang dikenal sejak berabad lamanya. Dan Warelen ternyata meskipun murah ubud, manfaat tempe yang namanya NMN. Yang kepenuhan mencegah osteoporosis. Ya, karena kandungan kalsium dan vitamin K yang cukup jai. Balan mencegah diare Orelan. Karena dalam tempe zat antibakteri yang mampu mengatasi berbagai penyakit infeksi. Dan menjaga kesehatan jantung. Tempenya Orelan mengandung antioksidan dan anti inflamasi yang mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rapet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cok Uro Mantangau untuk wari-wari Lomba Bandung menyanyikan instrumen tarik pukat RTG Sirubuh hadir kembali untuk menemani awak Ron ya hingga untuk tuntas di pohon belah ya. Nasong kana kring kring kring kring cemat bele bos ya tatrimong di put 7055 11. Halo assalamualaikum. Cih langsung ka mati gimana tau? Ketelat gak juli bangkat no ya. Dah terima Cik Mat Mahani Legit ya. Okey. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Yudi. Iya. Apa khabarnya Cik Mat?
1: Bagus kursi goyang.
0: Ha, kursi goyang mantap. Aman berarti ya?
1: Aman.
0: Alhamdulillah. Ya. Cuaca kiban menye di daerah ini?
1: Cuaca ini olam baru, kiban pura mendung-mendung mula.
0: Mendung-mendung ya. Redup-redup. Sama ini biji. Tak batanya, ha? Batanya redup-redup Cino.
1: Bila kita tema roh?
0: Tema rohnya kan tentang koh uke hame atau apa pantangan koh uke di malam uro. Kiban namanya ke tradisi pe kiban menurut Cik Mat. Nah, tau pernah dengar Cik Mat?
1: Hai koh uke biasa aja roh Rabu.
0: Kok Rabu? Cik Mat, menye malam uro hanjut.
1: Hai, ya berapa tak boleh? Ia kan tak juga berapa banyak. Ia kok memang dia kan nama tosi na yang hana kan. Ia malam ukong jamu macam ukong kau ke atau nanti kini?
0: Nanti kini ya.
1: Mami yang malam ukong ke nanti kini kan hana lemah. Ia jauh makan. Ia bukan dia kau ke ukai malam.
0: Bina.
1: Maya pun ada dia kau ke kan orang jumaat kan. Orang publik kita nyong.
0: Ya ya betul. Oh berarti jamu kau ke pakai penanti sikin. Maka dia hana jumaat malam.
1: Ah berarti nanti kini kau kan.
0: Oh menan. Berarti kan tradisinya Cik Mat nah. Kan tradisi ya nah.
1: Kan tradisi. Ya.
0: Berarti petuah lah rakun.
1: Iya, namanya kebersihan kan.
0: Nyujur.
1: Ah, sebab kebersihan ki ban. Kan separuh pada iman gitu kan. Ya menanti kan akan pergi hukenyo kan kebersihan kan. Yang enggak tak oke lagi bro. Jumat kan?
0: Betul.
1: Atau ya. Rabu yang enggak tak oke.
0: Jadi kan nak dengar-dengar Bino Cik Mat hancur ke hokem ni malam-malam tak ijak jin ni baga.
1: Iya, karena yang kan kebalasnya mitos.
0: Mitos lah kan
1: ya, bagi Cik Mat kan karena bakal malam rujuk kan pakai penyakit lho. Kalau ke dalam rumah-rumah menanti sih aja lho kebal.
0: Iya betul. Jadi makanya nak pantangan dah ke nurung Cik Jamun.
1: Dia ada masih malam-malam kan cuma cok menang sih. Jadi tak jaro sih bang.
0: Ya. Betul.
1: Ia makanya malam-malam yang berjaya jamu rak belajar rumah tak hari.
0: Betul.
1: Ya. Karena bekalan ada mah. Mau berapa tetap jaro nanti. Kalau ada risiko, burung belok, burung muka.
0: Burung yang cok.
1: Ya, burung yang muka ada risiko kena jaro rumah kita jaro kan. Karena lemah kan.
0: Betul. Berarti nya memang ken sesuatu hal yang rumit tak lah ada kena
1: larangan ya, macam lagi contoh rumbo sira beri jamun kan memang nah pandang-pandangan lah nak pagi kan tapi kan hanya tak percaya si kenan kan naik walk mitos
0: mitos ya lebih ke mitos ya. Okey, ni luar biasa. Tadi dengar masukan untuk yang lain Cik Mat wah. Cik Mat yang lakian lagu so
1: lagu Intan Lintu untuk orang ya
0: Intan Lintu.
1: Dari Amawas Daerah.
0: Okey, salam-salam.
1: Okay. Salam-salam lepung kerana saya keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Ke wakjon. Ke sol. Ke ayah habis. Ke Kak Nur Pulau Aceh. Ke ini. Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria.
0: Ya.
1: Dan ke mandu-mandu juga ya.
0: Terima kasih
1: banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya ke Cik Mat ya. Tanya tentang koh uke di malam uro ya. Langsung tak terimong di 7055. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awai tak nyo awak pagar air.
2: Betul Dek Luli.
0: Bapak Kak Eli.
2: Alhamdulillah sehat, Dek Ili kak sehat kan?
0: Alhamdulillah, kakak Ili kok tumben ronyong wedat le. Biasa kan sesi kedua tak le.
2: Yang bukan kebetulan oleh kau Cik Mat ikut-ikutan. Kata yang lain kadang boleh saya belanja ataupun sibuknya Dek Ili kan?
0: Betul.
2: Kak Ili yang kasih siap untuk nak belanja kan.
0: Yes.
2: Jadi sambilan mutar-mutar, panasin Honda ile, kat ni kamu ngasi rubuh punya kadang kat Iwo tu. Trip lah orang yang adik Ili kan.
0: Ya betul-betul kan.
2: Bila dengar-dengar lagu awak yang laki adik Ili punya kait tambang lagi lah. Punya tapi habis you dengar jual-jual nak itu nama.
0: Betul ya Kak Ili ya. Okey. Jadi kan nak tema tanya orangnya kan kau ke Kak Ili kan di malam uro. Yang mitos kan pe-pe-pe Kak Ili hanjit kau ke di malam uro. Atau tanya nak istilah je sira beblo di sepot. Yang betul ke banan Kak Ili?
2: Napa man menyo yang gak berah di rumah tuhannya kan mesti di hanjit sita percaya 100% dia jadi kan. Tapi menyo kau ke malam ni memang nasi ke pegah menyo sigi sinyo kan. Tengok hotel dan yang meninggal berah di rumah tuhannya. Dan yo ukenyo kan lagi duro lagi umpama duro ni. Jadi tengok dan yo kadang menyo tutu bak tengok hotel mak roro akhirat tengok dan yo lagi dalam segi ni ada kau malam nak pati lagi punya urus tu ni Kamis Jumaat kau okey dia ini nak tak berhitam nasi kepegah lagi kan nasi sebagian ada masalah kalau anak-anak bayi lagi yang kan banyak tanya tak ikut je cik nak tak ikut nak kan tapi memang hanya tak okey banyak punya malam lagi kan dah tak okey tapi yang pertama ni malam-malam pun tak okey lagi kan kena-kena jarum tanya anak rumah punya kan nasi mesti yang terangan tapi yang nanti pak walaupun terang kat mata yang watir kanya nanti kanan lu tako aso-aso dan yang orang yang kan nanti memang nak watir uro je koke yang uro tu urus ni Kamis Jumaat dan juga ada urun Tuhan lagi yang nak pilang pulang kita bawa hitam nasi ke pegah lagi yang lain hanam dulu kat Ili kan dengar kan banyak sirah je si di Ili kan misalnya tablo sirah ambil dah ke tablo sirah urung yang tibun mufo urung kat ni dia tanya dah belanja boleh kat sirah baju kan yang kan kacau dah perlu baju kan tak basah bahawa urung yang tidak gengke dirah ke pilih untuk ha kan tak boleh takkan sakal ke urung yang tak tulis sakal dengan sirah kan
0: betul
2: habis salah hitung dia pergi ke main sakal dengan sirah kan garu gorung kan
0: betul
2: nasi juga sebagian lagi kan ambil tak pegah-pegah barunya dah siap baju kan tanya perleh kan yang sebelum belum sigi memandang-mandang lagi tapi kan yang dia tak ikut je ha. Tapi kadang-kadang memang dia sebelum tibahin karena urung tua-tuhannya karena pengalaman dia awal-awal maknanya makanya percaya mandumannya cuman tanya 100% dah percaya kan
0: ya betul-betul
2: kalau ni sigi ke sigi hana ke cik lainnya kan jangan mudah percaya lah kerana kemintos baik si cik kadang tu pandang kegerang yang tanya orang dia kasih laka kan
0: betul
2: akan tibah lagi banyak
0: berarti
2: kan ada kan urung ino adik Uli jarang tanya urung ino jaman-jaman ino tapi lebih jarang urung-urung tu hajam ino lebih mufum lupa kan bak gebuh jalan bak gebuh nan bak gebuh mandum yang cik kamu tu kamu kau urungnya jaman-jaman
0: ya
2: terubat nan kan gebuh nan nabi nan segi yang islami kan yang berakhir nan bak Quran karena mesti ngah wat dia panggilan sini nanya nilai yang hoi yang nan yang lain jika ada lagi gabung-gabung antara mak dengan ayah nenek inan kan
0: ni melikut-likut duit tahu ya
2: melikut-likut ni duit dia baru
0: nah nak lu dengar kan Kak Eli
2: alam belum nan baju-baju tsunami di mana tu pun nan awak luar dari nanggro ibu nan kan alam menyangan suami isteri ka mami papi lah daddy lah mana-mana lah kan jadi mengerikan sih lagi yang tanya sebenarnya harus lagi makin memanggilnya tapi saya harus atador yang saya cuci Nur di Yuli biar saya atador han jaman han kulau dan yang
0: betul-betul
2: ya menurut Kak Eli lah ya mesti Kak Eli keluarga Kak Eli lagi adik-adik Kak Eli atau wawai cik lom yuhu jadi punya darah-darah yang jauh kota han kulau nampak aja jadi tanya memang kata visi tanya nak bagian lalu saya panggil lagi kan tu keluarga kan
0: iya betul
2: punya dapur paman kalau wak lain kan wak tanya kan
0: betul
2: ini menurut saya ini dah nak kena metode saja tak metode punya mulai tu kan nanti tanya akan intinya dah lakukan dan nanti takut tibah sih dan yang di Nurul di kan
0: betul betul
2: di Nurul sampai ego
0: kangen di Nurul batang kata Eli
2: alah di Eli Nurul Kak Eli lagi yang nampak di Eli yang nak Kak Eli jumpa lah
0: cik kakak luar biasa Kak Eli ya cik dah patih cik dah penting tak cocok lah sesuai punya cik sesuai lagi ya urun cik dan nyonya menang maksud jadi tak ikut dah, takut untuk terjadi hal-hal yang tidak tanya inginkan ya.
2: Ya betul. Mana lagi agak pegahnya orang segi awal-awal kan segi jembatan-jembatan tu pun tutup kan. Lagi nyawa negara negara disayang kan. Tapi ni memang hanjir kan. Karena memang nyawa Malaysia kan. Untuk tajuk kena supaya tanya ombak nak musibah bala rubi. Tapi ni kan baca-baca oleh ulama kalau pegada yang mesti dikursi olah in kan. Kemakanan lah mesti jihanya ambil sampai ke melayang nyawa di jik pun yang enggak. Ya. Ini ada gadis lho. Maka harus orang tua itu yang kan. Nah, jadi yang membaiknya harus menghilangkan adu mah. Ya. Tak ada yang enggak.
0: Tumbal-tumbal.
2: Karena kan nyawa. Ini ambil tak dapat tih yang ada tik lumur dalam laut dan kawan yang enggak. Kan sayang nanti lumur tak nak dikasih dapat jual ramai-ramai kan.
0: Tepat. Kau beruntung ya kak?
2: Ya betul.
0: Okey, Kak Eli luar biasa masukannya ya. Luar biasa.
2: Ya, menarlah yang Kak Eli baca.
0: Cik Kak Eli. Kak Eli nak dengar lagu dari Sonyo Kak Eli?
2: Orangnya kan lagunya Sabo. Yang punya kata-kata mengayuh kan kat tua dan nyawa kan? Apa kan? Alah bungong dusun yang jumlah dari Ramlan.
0: Bungong dusun je.
2: Salam yang pun nilai tu Dek Yuli. Selamat bertugas sampai selesai je. Semoga sihat wa'afiat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT Dek Yuli ya.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama Kak Eli.
2: Amin. Amin. Terima kasih Sin. Untuk Cik Mat, selamat bergoyang-goyang di kursi goyang sama Cik Ni. Untuk Wak John yang nadi Legenting Pak Amri Sin. Untuk Kanda Syuhad, Kanda Jariah yang nadi Lumbat Tajid. Semoga Kanda bahagia sabi di keluarga Kak Rizkayana. Untuk Hayati di Korea. Untuk Raji di Pijai, Bang Basri, Mak Cik dan kemandu-mandu yang nanti mendengar di serbohnya. Semoga bersihan mandu yang tinggal sakit. Semoga berbagah pulih
0: diri. Amin
2: kan? Ya, terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Eli dan Cik Mat yang hadir di sesi pemponyo. Luar biasanya ya penjelasan dari Kak Eli. Memang betul jita terimong jinhan ya. Tapi biasa petuah-petuah urang jamannya na yang betul kan ya. Lagi Cik Mat kencak bunon itu takut siaro kan ya. Nyan ke salah satu jifat ya. Oke, langsung kita dengar lagu dari Cik Mat ilenyo. Intat Linto Armaudia Air.

0: Mentang stay tune ya di 88.6 langsung Tan Trimong sesi kedua penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli Jumita.
0: Iya, dengan Zonyo?
1: Dengan Yabit.
0: Yabit, beda tak suka Yabit.
1: Kan?
0: Beda suara aja Yabit kah?
1: Kita beda.
0: Beda biasa nak serak-serak. Nah, kan Yohan nak serak-serak ini kan. Gimana cuaca di Yabit?
1: Cuaca di Hai memang mendung-mendung tapi suara lebem ke matu kan?
0: Pokoknya sesuai tanya lakukan aktivitas di luar rumah aman ya.
1: Insyaallah.
0: Jadi kan ya, kan tema tanya tentang kan kok oke di malam urup. Gimana menurut dari ya Bitro?
1: Ya pegah le orang tu ha hang bi kok oke malam ha kon pegah seti ana pegahnya je memang ame janji
0: tak. Ame nya.
1: Tadi nak pandang cik menang pegah le orang tu ha. Memang ada orang tu ha pegah betul kan tu man.
0: Tui.
1: Ya kan. Nak kena ke kun le orang tu le orang ha pegah le orang tu ha. Orang baro mau ngino ge orang baro.
0: Betul nya. Lebih
1: lima puluh. Ya, jadi ke? Pegang yukoh kenyan uroh hameh ngon uroh jemaah. Karena meno taboh memang get pegang dengan pergi roh kah?
0: Ya, betul.
1: Dan temannya gue pegang meno nya untuk haji yang pegang apa namanya talah lun pegang aku talah pak talingo kah
0: salah ada dengan cucu
1: pegang oh hameh ngono jumaat yang iko ke katanya han kenong penyakit pun
0: ya betul lun ada dengan binan
1: menan lun ngoi lun yang pegang kadang-kadang pi hai nya lah pegang lawan dua ada yang kon ada yang takon banyak oleh
0: ya betul
1: kita yang nyo kada ada yang kada doh. Memang lagi kaili bukan menoci tira. Memang tira nak cik lengah. Memang malam hanya belau labang dan nama betul-betul hang bidu malam. Ya noro meno puta tahung. Kanya ele.
0: Puta tahung ya.
1: Ya mana. Kan dah jak tak tahu. Yang tira pernah cik malam. Malam oh kalem dalam mungkrip malam tu orang yang pan kemudagung kuah hana tira kaya KEOM dah tira. Dan memang dah jak apa. Kedai ke kaili bukan meno dah cok. Dah cok dah pedu. Nyanyi nyonya tak apa-apa. Jadi orang pun kena mempun cik. Cuma nyata tengok. Ni alam dia lah anak ni. Yang barang nak sirah ni anak gede. Tapi anak ni juga. Jarum menang cik. Jarum. Nama labangnya hanya lebih dua malam. Pakot. Anak ni tu. Menyata tengok tu bagian. Pakon yang tu. Dia tak pernah berhenti. Pantang hanya dua malam. Hamil. Bukan. Nya ada orang tua pegah pon zaman mandu memang tengok tak ikuti lah orang tua pegah bentuk silaka
0: tapi ya. Aneh je ayah bit kan orang tua zaman hana ge pegah maksud je pakan maksud je detail jadi anak-anak mit lawet noh kan waktu tak pegah lu hana tu sampaikan kan pegah mentu
1: juga karena menon di bawah orang tua aja yang didik anak kan tapi hana ge kan orang tuanya bermaji maaf cakap dah pegah ni anak Kak Eli. Anak Kak Eli. Anak Kak Jeli. Anak kentik Kak Jeli. Tak apa. Kejap anak tiga tak belah tu orang. Mak anak dia berdekat kadai. Kan iya je ni.
0: Betul.
1: Berarti dia kena kent. Rumah pergi. Nanti pergi di mana. Kekaku. Anak baik berdekat orang mantap. Ya mana ya.
0: Menyai tanya dengan tu. Pekan mak. Yang pun dah jawab. Ya bit.
1: Pekan hanji dia syak. Hanji orang lebih orang tuhan pegak. Di pantang dok kata. Berdekat orang mantap kan. Ya. Berarti yang lainnya yang tak ada pu. Nama tahu dia pu. Yang tak pegah. Hanya tak lebih-lebih ke mana. Berarti kau okey menang cik taruh. Betulnya kebab kau nak tengok okeynya eh tak tinggi.
0: Taksi? Di akhirat ya?
1: Eh tak tinggi. Kau nak titik mangah
0: kau. Oh, baik titik ya?
1: Kau berget, tak patuh dalamnya. Dah kuruk, dah tenang. Ya, mana yang tak buat sempurna kah? Cuma ini apa-apa. Pak Ademi Haji cakap okeynya. Kadang membayang mata orang ni bek kenong pegah bek kenong bayang mata orang rata okey bakal nanong tu kon karena berarti nya pun kisah lah nya nak kisah-kisah nya nya hana hana itu ya hawa tu ya turunan yang
0: ya berarti memang
1: nak kemah nak kemah itu bek kenang natalah pegah sampai sampai ibit lagi apa
0: lah. Eh, pakai ni dia tu makan pasukan dari Tanjung kan, beda-beda pendapat ha, cik mak ayah ibit dia.
1: Memang ai memang menang pegah dengan Tuhan kan, memang menang pegah lah. Jadi tiga dalam lah dua tu pemenang. Apa nak pegah dengan mana? Pelesehan di ngeje. Pelah kot aku dah tepu aku. Oh kahana betalah lum pegah. Pegah lah oleh yang betul ke mana?
0: Ya betul. Oh, kan, ya, betul ya.
1: Menang. Pegah di nanti masalah. Jadi betul pada gua pegah.
0: Betul ya.
1: Ya, ada bukan lebih jarang nganyan lum. Kamu nak? Jadi lebih jarang yang pegah. Yang gila pegah le. Jarang lum yang nak. Yang pegah. Jadi, yang gimana ni? Hei, awak katanya. Eh, dah cok. Betul tu. Ada yang ni dah tengok satu betul ke mana?
0: Betul.
1: Nah, tak lah. Oh, pemenang buat oh, pemenang. Satu, satu. Mana macam
0: tak juga. Jut kabarnya ya bit luar biasanya ya.
1: Ongkon hadan Allah wa iyakum ajma'in dengan nak macam nak tu.
0: Ya bit. Dengar lagu.
1: Lagu ni jut.
0: Jut lagu dari sah.
1: Eh lagu. Kan tu lagu dia tak boleh buat lagu orang tu. Lagu kuah pli u tu.
0: Kuah pli u jut.
1: Apa bakar. Ya. Jadi yang kemenan ke Ali pun
0: jid. Nak talum-talum
1: hati nombor talum-talum ke kait ke kak Ali si tak maiman dunia akhirat
0: amin
1: dah hati banyak umur telah maiman kaji timun bumi taubat lah ibadat
0: amin amin ya Allah dengan ucapan yang sama
1: ulun get puro get ulun get lah maulid Nabi ya
0: ya betul.
1: Jadi ke Kaili Shibuno di Pagai, Kaya di Korea, ke Bauhuli, di Suri, ke Cik Mat, tengok goyang, buat koti goyang dengar. Keluarga Kak Cud, Darita, Nurul Jumita, Nazar. Jadi lain Pak Amari Kota Melaka, jadi lain yang ke Damong, yang ke Damong. Lalu mandung baiknya ke selapan
0: jid.
1: Pikiran yang bukan-bukan kan
0: sikit
1: memandung baik adzan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bidbe. Lanjut tak terimong di lebelah 886 berikut tak sapa. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: dengan Bang Amir di Waila.
2: Ya betul.
0: Kiban haba awak melabur.
2: Haba buat bengahnya kemudi waila bengahnya dalam keadaan redup.
0: Redup, masya Allah. Mengata cuaca.
2: Memang menyatakan lah ulangan menyang mungkin teater. Kadang-kadang terjadi ujian lokal kadang.
0: Gebirnya berarti rezeki kemudahan Allah. Okey, jadi kan Bang Amir tanya kat tema dengan kohoke di malam uroh. Nah, pernah ane dengar maksud ji pantangan kohoke di malam uroh, tablo sira di malam uroh binan ya. Gimana Bang? Nah.
2: Jadi mana okey. Yuli kan menyamakan kau ke memang berteji menyokan dalam kitab jadi yang gue berdasarkan dalam Islam ukur Senin dan ukur Ameh ukur Jumaat
0: ya, ini dalam kitab bang
2: yang berteji menyatakan kitab berarti penyebut dalam Islam yang berbeda-beda. Mana? Jadi, nak bermanfaat dan hal yang berbeda-beda. Jadi, menyokongan kanyu takau ke berarti untuk mendapatkan mendapatkan hidayah yang berbeda-beda. Hidayah kebaikan yang kejuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi menyuruh ramai tanya untuk menjauhkan bala maka bahaya berarti anak tu bertanya menyuruh tanya biar tak kau ke pada ramai.
0: Masya Allah.
2: Berarti mendapatkan berkah. Kadang-kadang bisa jadi kaya tanya punya tak miskin, punya tanya tak tengkok kau kaya dapat gaji ukama, kadang-kadangnya bisa menjadikan kaya yang boleh kadang anak kaya, namun di udah tanya anak susah senang lah yang boleh juga.
0: Bahagia, ya.
2: Ah bahagia. Jadi menyatakan kau okey bertaji ukur jumaat, yang bertaji tanya mendapatkan pahala. Pahala dan baik pun kadang-kadang tanya waktu bisa menjadi doalah kadang-kadang tu ilmu yang bertaji dari dina umur tadi terpubuk lah tanya waktu itu 85% kadang-kadang ditambahlah 20% tu menjadi 100% kebaikan tanya.
0: Masya Allah.
2: Yang bertaji yang berdasarkan keng kita yang mata yuh nabi-nabi bilai mata titi ansyah atau yang boleh tokoh ke yang memang nak na fungsi bermadu.
0: Iya.
2: Yang kena yang je ulun tuan pegang tu disampaikan lah ngomong yang lain lah.
0: Je Bang Amir. Jadinya memang dalam kitab dah dituangkan Bang Amir. Jadi
2: nah kitab. Kalau hang kalah lun lah kitab biduri pokok je dalam kitab lah. Ramah kerana penyuhan nak terjabat maklum lah kan. Cuma penyuh bet betul bet menang-menang lah dah pegah.
0: Betul.
2: Jadi yang lebih fahamnya tengku lah yang dah pegah. Memang nah, dalam kitab betul ni.
0: Luar biasa.
2: Bila tengku tu memang ke depan dah tu lah.
0: Iya, siap. Okey, Pak Gambir luar biasa. Makasih masukannya ya.
2: jadi tolong nak putar lagu mentong.
0: Ya. Dari so?
2: Menyaje tu Abu Bakar kasih leke ya.
0: Apa nu ya bit ban kong.
2: Oh. putar lagu Sopan Sopian no.
0: Sopan Sopian je judulnya.
2: Janji Setia.
0: Janji Setia siap. Salam.
2: Tandem je buat yang tamu ni soalnya Pak Cik Ahmad. Anunya yang agam ni soal tamu tu.
0: Kak Eli, Cik Ahmad, Ayah Bid.
2: Kak Eli, Ayah Bid.
0: Jut.
2: Anunya buat macik, anak tua cik, kandung kepada koknya. Anunya buat Yuli ni mudah-mudahan mudah-mudahan dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bang Amir.
2: Ya, cuma yang mentanya pun pergi berhubung dengan nak kawatir Yuli tu.
0: Lu tak kawatir betul Bang Amir. Terima kasih Bang.
2: Sayang dengan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbi dan Bang Amir di badan Tuk Pau Siplo. Tanya kan tak dengar lagu Indonesia Raya. Tak dengar lain lagu-lagu yang kalah Yahbi, Laki dan Bang Amir. Apa Bak Air dengan Kuah Plik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.
1: Di papat pun orang berada, terima kasih yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sapa penelpon yang kehadir, sesi kele langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, kali kemis call, kali telpon tapi hana ngejawab. Nyong kibano, salam. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masya Allah ya. Ya, tua kayaknya mungkin kali kedekan ya. Kita terima kembali. Baik, mantan lontuan pre di label 886 atau di 7055. Waribu mamandum ya. Penelpon habun temung di 7 kembali tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo sayang.
1: Habun macik yang telpon.
2: Hana.
1: Hana, macam ya.
2: Nah, bukan kau yang sepi kan mau juga tujuh.
1: Oh, kalau getel pun Hana gemari diam.
2: Oh, di mana?
1: Okey. Kiban cuaca di
2: dalam. Mari, kasih lah selalu mau di bawa air baju nak dupa nak nak nak lekuk ni.
1: Bina lah.
2: Kalau panas, mari nunut nyoron ke bawa air tu.
1: Bina lah.
2: Kalau memang gue, kalau panas panas bawa air imah bawa air geplung bawa kirim kirim kau mau dapat geplung lagi.
1: Masya Allah.
2: Ya, put lima memang. Kalau lima memang ikut peluk aja. Semua aja. Ada semua tu yang orang tak lagi berpai lah. Ada kepai-pai yang dengar lah. Kata dengar tu ayat-ayat rasa ni peluk aja kat siap.
1: Benar ya.
2: Benar, cuaca aja.
1: Okey, makcik cuaca kiban di sini cuaca?
2: Sini seum tak cuaca. Mendung.
1: Mendung seum?
2: Mendung seum. Mendung ni seum ni kezarat. Panasan.
1: Sama di sini belah padang pe langsung tapi nak angin kamu di sini
2: angin hanya di sini
1: hana macam ya
2: angin mesti set banyak kau berat pada baju dah
1: baju ah hana tak berat ah
2: sepoi
1: benar sepoi sama berarti macik nya menurut macik kiban pendapat kan takoh okey di malam uro jit pehan menurut macik
2: oh malak tu okey mana orang je
1: hanya macik ya
2: pakai oh je nak okey je Senin. Bangun Senin.
1: Senin.
2: Bangun Hamis.
1: Hamis.
2: Bangun Jumaat. Ini bangun Jumaat dapat pahala lagi.
1: InsyaAllah.
2: Ya, bangun Senin. Kan tu katua ni lupa gahil dan kata. Dia oleh. Betul dan tinggal lun. Jumaat pahala lagi. Dia tak boleh nukar bangun Jumaat. Hamis Senin. Ya, nak Jumaat. Ya, kokoh. Ya, kerja kokoh. Ya, kuruh tu bagaimana untuk ayam.
1: Apakah nak, cik?
2: Kuruh bagaimana untuk ayam lanjut lah.
1: Uruh
2: apa? Hanya satu pun okey je. Kacau atau pun hanya je tabah. Masa haa je tak tanam lagi tabah.
1: Harus tak tanam makcik ya?
2: Biar kacau pun ya. Tapi je kuruh danya. Kemudian kukun hamdah rezeki lah. Ada rezeki tak dia oh tak kan nampak tak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak
1: kan nampak kan
2: nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak kan nampak Malam Jumaat je takut je kuruh je pegah mendak rezeki. Malam baru hanya sampuh cik malam ke dia berang-berang yang dia kuruh semua maghrib hanya hanya pelam dan
1: hanya semampu luar makcik
2: hanya semampu luar malam saya tak mahu di rumah hanya sampu malam dengan rumah orangnya ambil rumah takut abah ke dia lu tak pancang malam baju kan beramai barakat buang makanan yang kaya
1: berkat
2: bacut maknya sabar kita gumbu sabar mak jep padi ke padi betul bakal aja
1: berkah dah kan makcik ya
2: berkah kan kalau pimanya betulnya menyodas kau dua mengkait apa-apa yang penyempur purihnya oh subhanallah Sebab lagi tampu mak rezeki dia.
1: Lagi tak sampu rezeki tanya luar
2: je. Lagi punya malam dia tak sampu. Tak sama-sama buat bini sedela kan. Kalau ikut pintu sama siap bini hati bengah takut. Tabah tu orang kata sampai duduk nampak bau deh. Dia tepuk-tepuk nampak bau. Bangin si orang tepuk bau punya orang nampak bau. Tepuk-tepuk lagi sini. Bau itu dia tak gebuh sama-sama kata saya. Berikat paduk dan nampak bau. Kamu tempat bau sama tepuk je dalam tu. Macam rumah. Ya, cok mata lah.
1: Ya.
2: Tempat bawah-bawah yang agak-agak bawah rambutnya.
1: Betul makcik.
2: Sabar rumah, sabar rumah. Hanya serupa dia baru bersih kampung.
1: Jadi memang betul ya cik, nak pantangan tak kok okey di malam
2: buruk. Pantangan buku okey, betulnya. Belum cerah, tengah mengerik lanjut, lelaki yang mahagak tengah mengerik lanjut. Yang ingat pantang lagi. Tengah tengah mengerik, tengah beri lagi ke dia. Anak-anak sarai bagah. Dia lagi orang mahagak cik, ni cik sarai mana? Piuh lah, lu muka itu apa? Lu muka itu cik, ada semua yang mengerik, tak hanya cik, rumahnya ni sarai mana? Aju, rana, hanya putih orang masalahnya, puah juga ni. Ni orang mengerik, ayat ni, hanya wujud ilun.
1: Betul.
2: Nukul-nukul ni, bukan ni, ada tuan hati, hanya wujud ilah yang mungkin orang mengerik.
1: Memang nak pantangan Jim, Acik, ya?
2: Pantangan, ni ada apa, bakal pantangannya, lanjut. Ni usirah cukup bahaya, ni pakai dia cik pagi, hanya wujud, bukan hanali, bukan nakik, no. Bukan ni cik tak hanya wujud, hanya wujud orang mengerik. Tentu orang mengerik, dia sama nak belau,
1: ya
2: lah.
1: Ya, betul, makcik.
2: Tapi tak belau, pakai dia, hanya boi. Ini pun ingat Tuhan baik. Pantang nak punya caranya.
1: Tapi lawit no tak kalah anak-anak darah makcik kan. Awak ikut okey galak-galak roh.
2: Ya, galak-galak. Nak pegali. Nak inah nak pegali. Lumpa ke anak-anak yang ingin nak yumli. Lagu abu orang jaman. Ada pegah apa jaman ni kan. Heh, bet menyan hanggit lainnya ke kabang-kabang. Bawa di on, di putih oleh. Aju zaman dia orang sepuk. Panik hotel lah. Hanjut kabang-kabang. Tanya nama dan hanjut. Eh, takis awak nak dia. Nak pula pegah. Mereka nak zaman sama. Kalau pegah, dia kubat. Bik kadu buat empat. Hanya roh duk empat. Ni orang bumi macam hanjut duk buat empat. Eh, rumah boleh pegah dia lah.
1: Betul.
2: Hanjut mana kelingka pegah karat tak macam lain. Kata patik saja dia juga. Eh, janganlah. Puat zaman saja kan.
1: Payah tak tapi pemahaman kan anak-anak lain.
2: Anak pasti siapa ni nak nak adab siapa nak minum. Adab lali sama santun lali anak anak minum mandum. Tu orang cik dia juga perak-perak ke dia jaman. Boh tajak om. Ya maaf boh. Ya kan lah.
1: Betul.
2: Ini apa ni ni? Apa anak gua, apa anak lumpur cucu gua, macam mana nak mati mati macam tu? Kau tak katuk masa, tak masanya.
1: Ya, katuk akhir jamun, makcik ya.
2: Kau dah buat, kau dua. Kau nyaman lah, macam peti ni, nak bakat kau nyaman. Umur bakat, makanan bakat, berkat haji.
1: Okey, makcik, luar biasa pendapat, luar biasa. Makcik dah dengar lagu.
2: Kajik pernah ikut, tak pergi lah. Tak nak olah ini, tak lah. Ini lah, ni lah, puah-puah besoknya. Kajik panjang-panjang ada pergi, besok tak puah, yang pergi nak cek. Makcik, tak puah, yang ramainya juga. Aku baju, kejap, baju, tau. Habis je.
1: Okey, makcik dah dengar lagu apa ni, makcik?
2: Lagu apa lagu, lah, orang yang sangat cantik. Pernah lah. Lagu ni, tengah-tengah lagu lah. Mana tengah lembutnya, kalau untuk baju. Quran ni,
1: masya-Allah.
2: Lagu. Alah. Ala nama bayi aja gede dah. Lepas kali ulang lagi lagu punya tu.
1: Dari sa?
2: Ai nama saya
1: Ai nama okey Ai nama Martia.
2: Mungkin yang tak dong lagu ni sejuk ati don dia kan. Ya tu asyik kan gali cik nengo.
1: Betul. Berarti nyo Ai nama Martia kan?
2: Eh?
1: Ai nama Martia atau wasit ke anak?
2: Kau anak Azriah dan cara lagi.
1: Okey, Rafli.
2: Ayah nama Azriah dah pukul-pukul lah. Salam-salam, lun ke Thailand. Berkah, mumu berkah, berarti tanya mu. Selamat, iman bagi bezah. Saya ada awak tahu. Keluarga di rumah bagi bezah. Anak cucu lun di rumah mandum.
1: Amin.
2: Bagi bezah dia cucu. Namanya panu. Tak tahu anak ke anak nak ke cucu lun. Hanya ke yang kadang-kadang mahu apa-apa. Rasanya tetangga dah di rumah kita sampai. Semoga sihat kau yang boleh pasti yang kau yang morot-morot dah. Ke ya habis. Apa tuan kata maksud anak udah nak tanya kan yang tak mau nyong lengo. Apa ke? Hamid pamit rambut si doai le kum ke sihat kau yang boleh rezeki lampu yang bagi boleh rezeki mudah rezeki kau yang ayah.
1: Amin.
2: Tanya umur sihat badan.
1: Amin ya Allah.
2: Pakai Eli. Pak Amari, Pak Basri, di tenang not happy di Korea beli luar rezeki kotnya gejek ulat ulin tiuknya bagi bantuan beli luar rezeki kalau ada taring Tanya umur selamat mak pakai bazah dengan dengan petau ke lembak.
1: Mandu-mandu macam ya.
2: Alah ke ke Pak Jok ke Cik Tengah. Hanya tua Cik Tengah yang saling dalam tabi. Pak Jok nak Cik Tuanya. Nengonya-mengonya.
1: Good-good makcik.
2: Hanya Pak Capiin dapat Ibu Jariah dan ke Mandu mah.
1: Ya, terima kasih.
2: Pak Ili dan ke Mandu. Salim dari lu. Selamat bertugas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke makcik untuk lagu Kalulun persiapkan. Terima kasih sama penelpon di Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiban haba awak surin.
3: Bukan awak surin ya.
1: Jadi
3: Bapak lupa.
1: Pak Basri ya. Oh, masya Allah, Pak Basri. Bapak Pak Basri.
3: Ah, bagus. Memang Pak Basri larinya ke
1: di Sigli.
3: Jari minta mangga.
1: Oh, di Sigli kiban cuacanya.
3: Nah,
1: di Sigli kiban cuaca Pak Basri.
3: Mulung-mulung mana?
1: Nah, sama ya.
3: Mana tak uro ya.
1: Hana tak uro-uro ah. Masya Allah.
3: Mendung-mendung.
1: Jadi Bang Masri kan tanya angkat tema tentang masalah koke nyu di malam uro. Ide kan di daerah Sigli mantang nahan pantangan-pantangan lagi nyan.
3: Nah, nyan pantang koke hanje berngajam uro malam hanje tak ko di uro mesti uro Senin, Hame, Jumat.
1: Masya Allah.
3: Jadi buat dia tak kau okeynya kan kata lo mungkin yang hanya tak perlu ini hanya tersi aju tak boleh menang hanya juga. Nah, balanya nyakun orang cikgu orang je maklum buat dia tak kau okey tak saat berkenam. Nyakun dengan sinuri dua nuri sinuri itu kalau mula.
1: Sinuri, hanya niat atau apa salawat?
3: Yang yo tanya macam ni sele orang cikgu orang je.
1: Oh.
3: Sinuri dua nuri sinuri itu kalau mula.
1: Ini dalam kitabnya Pak Bang Basri.
3: Hana lenda pun karena urik cilung pun dah hanya nak.
1: Tapi menyahanakan si Nuri dua Nuri tak langsung tak tanam hana pupu cik tapi kan?
3: Iya. Berarti pokoknya beta tiak beta buah menan tak tanam mah.
1: Beta sipri menan kan?
3: Beta sipri menan ya.
1: Gak. Memang ada pantangan kedro ya macam. Terima kasih anak-anak milenial lawit ni oh. Anak-anak gadis-gadis lawit oh. Tak nak mentang awak di daerah Sigli yang model titik sipri. Tak kau suka hati di malam uron lah.
3: Ini hanya yang bukannya mesti kita kau lihat kau di dalam rumah ataupun pada kau kacau dah berapa lah. Ya dah berapa baru untuk kata nama.
1: Tapi nak mimik lah bila head ada pegabek nak kau.
3: Ya nama ya hana itu ngonya bila hai pasti le belum yang meni no hai le hai ni pasti le hai pasti ni kira kerana.
1: Ikan
3: yang ambil masih gah mono yang semenanji rainbow dengan menggeri malam dalam abu walaupun abu betapui luar abu dalam hanya tu hanya tempoh bro tengah menggeri
1: hanya tengah menggeri
3: jadi kurang lebih kita yang hana rezeki tengok dia menangkin yang nama lelaki bagus mati ya dia tamu keluar walaupun baik tak berasa lelaki kan labang malam aja lah dua mata kro nyan siranya hanya dua malam aku apa lagi dah lelaki rumah aku
1: ya
3: lelaki hanya yang pantang aja yang akan lagi yang macam
1: Juli Bang Basri. Bang Basri dengar lagu apa?
3: Yusuf. Belenya judulnya Bintang di Langit. Cilinya yang judul kan. Satu orang.
1: Belen lo sir. Yusuf Bintang di Langit.
3: Ya. Oh Yusuf yang urut lain yang kena.
1: Bintang di Langit. Nah itu belen belum kalian bah.
3: Ingat.
1: Salam ke sah?
3: Salam pun ku Yudi sepasa kami mengdal ku Yudi upaya umuman Yudi bah.
1: Terima kasih.
3: Get. Anaknya nanya mati. Pak Amir Mamuncin, Ayan Ayabir, Ayan Kaeli, Kanon di Pulau, Ayan Yana Lambaru, Ayan Lam. Kak Cik ni Rahmi di Cegli balanya Radhi Kainang balanya Solomah Cik Man.
1: Jid.
3: Umi yang nak ni melasabah pun, Bang Anteng, Kak Erna, Alian, Nandalang Long, Anak di Kuri Praga, Alian, lain memandu mandu juga.
1: Good.
3: Angkat tua, Anak datang mengiwi.
1: Bang Basri, untuk Bintang di Langit, Hana. Yang na kan dari Yusbi Yusuf Jak Besari Dehana dari Lage Selayang Menye Bintang di Langit kan dari Tekusa Frizal Bintang Hati pi.
3: Jinan Juman.
1: Yang darinya Bintang Hati Tekusa Frizal. Okey, Bintang Hati lah. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Basri ya yang nadi kawasan Sigli. Ini Pak kesempatan uronyo Masya Allah ya. Pendapat-pendapat dari wari-wari lun tentangnya luar biasa. Nah, berikut tapreh di 7055 Hana langsung terima lom sabote di 8886 bah wari lun bah. Oke, nah seseorangnya halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan saudipatnya?
4: Adun.
1: Adun, Rempang.
4: Nah?
1: Dari Mang Adun nah? Oh, dia Aceh Jaya apa, Bang? Dia Aceh Aceh Jaya nyu.
4: Yang bukan dia kencang.
1: Ya, nya di Aceh Jaya kan su putu-putu sabi-sabi memang Bang Aduno kah?
4: Iya, anggap buka.
1: Ke. Bang Adun, tentang nak urung kokoh uke di malam uro di sini Bang Adun. Nahan pantangan-pantangan.
4: Ya, kak, ini di nasi kah?
1: Padi mana?
4: Angkat depan kokoh ke malam. Ya, kah? Mewajib kau nggak beti ya?
1: Oh ya.
4: Yeah. Nah, mewajib kau nggak beti teman. Tapi nanti punya macam apa?
1: Betul betul.
4: Ada lah itu menyokong projek dan penyokong. Lagi ya, cuma tu naik hati. Lanjut di, lanjut dan lanjut tapi
1: Iya.
4: Cuma tu coba lah kita buat ni. Ada kalau ini komen tu.
1: Jaringan kok bereh. Bang Adun, jaringan cukup bereh wah sang ide Bang Adun. Bang Adun nak dengar lagu apa dia sempat ronyo le.
4: Cuman?
1: Lagu-lagu apa nak dengar Bang Adun?
4: Muhammad Rizal lah.
1: Muhammad Rizal.
4: Oh.
1: Muhammad Rizal. Judul je?
4: Lumpuh.
1: Kiban?
4: Lumpuh Hana Bahagia.
1: Lumpuh. Lumpuh Hana arti.
4: Hana Bahagia.
1: Oh, Hana Bahagia. Okey, boleh. Bah, salam-salam ke so?
4: Salam-salam yang kelima. Dari nak ramong bertemu
1: gad
4: kita di mesok buat lama waktu apa ni
1: gad
4: lah
1: jet lam lumpo Hana Bahagia dari M Rizal Muhammad Rizal kah siap baik terima kasih ya ke Bang Adun ya suara putu-putu dan nebo penelpon yang kali hadir langsung leda dengar lagu-lagu permintaan wari-wari lumba mandum untuk Mak Cik Na dari Rafli Ainal Martiah

0: Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Mandum nyan lagu yang kalu tanya dengar sama-sama. Kembali kita buka sesi untuk berikut yang gak hadir di lab dah 886 ile ya. Tas apa? Lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Wak John?
1: Dengan Wak John. Oke, itu di
0: Iya ya. Di klik linting kiban cuaca Wak John.
1: Terima kasih ke Wak Koke.
0: Ya, betul.
1: Oke, kok. Tak oke agak buat apa kau punya agak edi apa kau wame waktu ni wajib tak oke.
0: Harus nawa uro yang good.
1: Jadi nyata oke anjir kau malam.
0: Anjir kau malam. Dapat tangan cik berarti nya?
1: Pantang dah ada lagi orang orang yang pun pegah tak oke yang mana jauh belum ya?
0: Jangan tu ya. Jadi nanti don dengar.
1: Ya. Tahu tu ya, ya di kokok ya, mana dia burung.
0: Tapi anak-anak mit lawit ni apa ni nak? Tak ikoh mentai, langkama ikoh.
1: Tahu tu, ni anak lawit ni, ni jadi ni pegang tu. Ni pantang tu motor kan?
0: Pantang apa?
1: Pantang tu motor, duduk di kerja, yang duduk di kerja, yang dia cik.
0: Iku je eh?
1: Ya, yang nampak pada-pada sana.
0: Iku je eh, hanya beduk?
1: Anjir tu dia orangnya yang ada lah dia orang paling pintu
0: sudah. Menyelam je eh lebih-lebih anjir tu.
1: Kalau dia anjir tu. Ya kena orang pun boleh pihak lah.
0: Bina.
1: Amin kau nyamuk.
0: Amin ya. Nah pantangan-pantangan gedro tapi mudah-mudahan yang jadi diwariskan ke anak cucu tanyo eh.
1: Betul. Okay, ini tentang itu. Kalau pasal kan dah balik emang kena yo.
0: Nah,
1: nak mimi. Lagi ada yang mimi doang.
0: Ya.
1: Ai tu juga. Macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam
1: macam macam macam macam macam
0: pingsan dengan semerah betul ya gaya wajan pegahan. Hai tak fikir memang anak mit lawitnya bang cik susah tak tak pegah. Nek bek menan. Hai dengar.
1: Hai dengar. Nah yang pun nanti kita mati kan. Ayo buat bitang lah. Bekah kot ayo buat bitang. Ayo tak kaya. Okey kalau kita pegah. Ayo kalau kita pun tu. Mesti dia kalau pegahan. Cuman nyata pohon kerja yang kita bintang tu aku murah ha?
0: Betul. Hai,
1: bergerak macam
0: Betul ya Wajan. Berarti di daerah Wajan di daerah Gile Genting memang tradisi atau takkan pantangan untuk kau hoke malam memang hana dilakukan di keluarga-keluarga pihak naci nak nah?
1: Betul.
0: Nah memang pantangan lah dari nyan. Pernah pernah ni dengar pak kitab gekun kau okey harus dari nilai dari kelingking. Nah kau kan hana-hana sembarangan langsung jempol langsung jari tengah tapi nah gepegah harus dari telunjuk ile.
1: Yang ini kan.
0: Hana ya macam lah.
1: Ana, gaya itu fikir ni, ini orang. Lagi nak roji kerja, mungkin dah bagai hamil, okay, hai
0: betul. Betul, memanglah nak mimik awitnya luar biasa. Okay, Wak John luar biasa pendapat Ron ya. Benteng nak lah maksud tradisi untuk kokoh ke larangan-larangan atau pantangan di sini benteng nak pasti ya.
1: Ya.
0: Okay, baik mendengar lagu dari soalnya kira-kira.
1: Lagu wang. Lagu Cici Nur dengan Rute.
0: Cici Nur.
1: Awak sini Cici Nur awak jauh wisata.
0: Jauh wisata. Oh,
1: orang minggu, orang merah ni, orang merah jauh wisata.
0: Gunung Rute ya.
1: Ya, orang Rute.
0: Cuma wajan hana jauh tahu.
1: Hana jauh tahu, wajan mana dengar kiri malu nak buat masa. Orangnya kiri malu.
0: Beklam berarti? Beklam hana.
1: Ana.
0: Oh, berarti ucok uro ronyo eh?
1: Ya.
0: Okey. Baik untuk lagu pikana. Alhamdulillah kalau kita persiapkan.
1: Tahu tu tadi om ni.
0: Salam kesal.
1: Tadi om pun keram baik sehat tapi.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama.
1: Alhamdulillah kemati uno. Tak endong nanau di langring lepak eh. Cik Mat. Pak Japa yang nak dipilih Pak Amri di Kota Melaka. Pak Amri ada sebang lah bang.
0: Pak Amri golo. Pak Amir, Bang Amir yang ka.
1: Pak Amir di Wailah. Jadi. Jadi lah, Tala Kaili yang di pagar air ya.
0: Di pagar air.
1: Kahayati di Korea baik. Karena di lamar itu.
0: Jut. Makcik ibu
1: nona. Teman-teman.
0: Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Berikut ada kembali tepreh di Pet 7055 ya. Buno Nawak John gelake sabon lagu Cici Nur Gunung Guru Teh. Kalian don persiapkan kita dengar sama-sama. Lagi awak John pega menyetang kamera kan tengah huru libur rame wisata-wisatawan ya. Ya berkunjung ke tempat-tempat wisata yang pasti je ya. Ya berkunjung ke tempat Gunung Guru Teh, kunjung ke Ulele, ke Lampu U, menjadi Bandar Aceh le daerah. Wisata-wisata yang lagi viral-viralan le tak memang ya. Ya ataupun mungkin ada yang melakukan penyeberangan menuju ke Kota Sabang atau sebaliknya dari Sabang menuju ke Kota Bandar Aceh ya. Baik mantang luntuan pre partisipasi wari-wari Luma Mandum di 0865 7055 atau di 0861 67 88 6. Oke, untuk berikutnya Trimong Lenyo yang akan hadir langsung tak sapa. Halo, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cih, anak surah kok. Halo, assalamualaikum. Oke, okay, kita selesai coba bah. Dengan telepon rumah. Mungkin nak bunuh salah tekan mungkin ya. Jun, matang lontuan preh wari-wari don di 0651 7055 ya. Atau di 08 sasa. Oke, yang hadir di 7055 sapa ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Satari oi.
2: Pak Satari ini ya.
0: Oke. Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya ini Yuli ya. Di Yuli mantap kali.
0: Dah, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pak Satari oi, tema tanya tentang koh pantangan koh oke di malam uroh kibannya di sini, Pak.
2: Oke, Pak.
0: Pantangan kok oke di malam hari manteng nah.
2: Oh kok oke
0: Di malam uro jin han kok oke di malam uro
2: kok oke malam hanji
0: hanji bakan bang
2: hanji
0: bakan
2: pantang ni mungkin uro hanji kok uro rabu hanji kok oke uro rabu
0: oke
2: uro dah hanji
0: jadi
2: enam tu di Yulon.
0: Vietnam. Berarti memang na pantangan manteng kokoh ke malam uronya.
2: Mantap.
0: Menurut Pak Satari oi, apa macam cita nyong dia anak anak darah. Pekan Pak Satari oi jut kokoh ke malam, apa jawabannya?
2: Kok ini jawaban.
0: Icok legend.
2: Kan penyakit.
0: Oh, jika penyakit tanyo. Okey, luar biasa.
2: Aku ingin enam tahun di Yuli
0: Lon. Okey, jut lah. Sebagai okey. Mbak Satrio nak dengar lagu dari Sonya.
2: Ya, nombor di Yuli.
0: Sorry ya, Mbak. Halo? Nomor, ha? Nomor kibit? Nomor sah?
2: Nomor di Yuli, saya kata orang.
0: Nyo nomornya? Nomor 067055?
2: Ya, nomor pribadi Yuli lah.
0: Oh, nomor pribadi. Untuk Pak Satrio, nomor pribadi?
2: Kau boleh digagak, boleh pengedit juli digagak.
0: Hana but sagai pasal tadi oinyo. Tanyo bersaudara melalui udara manteng, jut. Jalin persaudaraan melalui udara manteng. Jadi Pak Satri oinyo dengar lagu dari Sonyo.
2: Ya, kena omok dut.
0: Okey, minta nak undangan molen dekat Juli Pegah dari sini untuk wari-wari lu mandum. Kak Juli nak molen dekat Juli umumkan di RRI. Pak Satrio nak dengar lagu dari so?
2: Lagu wanya lagu Sabirin Namno Darah Peduli Hendong.
0: Sabirin ya. Darah?
2: Darah adik Juli Jin.
0: Salam-salam.
2: Salam-salam. Mama, bapa, cikgu, ya, bid, ulek, kalen. Radin Pidi Jaya. Bami Mamun Aceh Barat.
0: Ya, dari Solo.
2: Tanah Dalam Kedik Noro Raya Pulau. di di Darussalam mahram di Cipre.
0: Ya.
2: Cik Mat yang baru.
0: Okey, Cik Mat betul. Okey.
2: Untuk channel dalam kedek Julie dah.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih sahabat penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Dengan
3: Fahmi no?
0: Bang Fahmi ya?
3: Iya.
0: Iya Bang Fahmi Kiban. Haba Bang Fahmi.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Kak Yuli agak tua. Bang Fahmi di part dah tinggal.
3: Ya di seputaran Abdiyah.
0: Abdiyah betul betul betul betul Bang Fahmi seputaran Abdiyah. Okey. Kiban di Abdiyah mentang na larangan pentangan untuk kokoh okey di malam urah.
3: Ya nek kayo anak-anak muda nyo menurut nyan yo. Hana pantangan menurut tengok tapi biasa juga gini hana. Jadi hana pantangannya dia urung pegah hana. Ambil takut ke malam. Okey ni kan lagi ni. Cuma dia tahu takut luka dia roh. Ni anda kan pantangan ni. Betul ni biasa-biasa mentong. Hana urutan ngoro malam ni kembali.
0: Jika nak. Akhirnya pendapat dari Bang Fahmi ya.
3: Ya.
0: Jadi hana pantangan sih sebenarnya baik gendong aro menteng ya. Tapi benar.
3: Ya.
0: Habun aku pegah liwari-wari lu dalam kitab tapi aku pegah.
3: Kan nasi lagi orang pegah. Baik kau ke orang minggu panik umum. Panik umum orang kau umum. Kayak kaya cacat. Tiba panik elam. Kecuali takoh ke teroh je. Memang panik. Ya takoh ke pakai panik umum.
0: Good. Betul ya. Jadi punya dalam kitab kan kibah ni pegah. Nak bunuh nak pegah daripada pandu drawarih kan. Memang nak dalam kitab menyekoh oke. Okay, harus uro Senin, Kamis, Jumat. Ya pegahnya kibah.
3: Banyak dah. Lagi abayan cik. Menyok pantangan orang dia men. Pantangan orang yang pandai berlaku. Lalu lagi yang.
0: Okey, yang menurut
3: awak nenek kayak awak, kayak awak bawa pun nampak ni berlaku lama hanya.
0: Betul. Memang ada beda pendapat takkan ya, Bang Fahmi ya?
3: Ya.
0: Jujur tak terima. Okeynya luar biasa, Bang Fahmi. Nak dengar lagu dari Sonya, Bang Fahmi?
3: Lagu Jaka Bahagia Dinda Sayang mentong.
0: Jaka Bahagia Dinda Sayang ya. Salam.
3: Salam mandum mandum ju Kak Yuli nyo kam karat nyo menja na kegiatan ya kan.
0: Jut. Kabar eh. Terima kasih Bang Fahmi.
3: Ya, God.
0: Assalamualaikum. Okey, terima kasih ke wari-wari Bapak Mandum ya. Kan depo penelpon langsung dan dengar dari Wak John Cici Nur dengan Gunung Gurute judul ji.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit dan mempantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Boleh dong Pak Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Probud RRI Banda Aceh. Kembali kita terima sahabat penelpon yang kehadir di Leblah 88,6. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rilun saya.
0: Kakak Yana.
1: Iya.
0: Apa kabar Kakak Yana?
1: Alhamdulillah, apa kabar orangnya jadi?
0: Pasti semalam telat tarawih dari masjidnya.
1: Anak telat sih. Sedang saja.
0: Soalnya telat damung kan noh?
1: Kak Yana menyenabut memang cik kajik ke patokan yang wakil kak cut berada. Menyakak kak yang datang kan kapal sebelah lewat berarti. Kajik ke gym kak cut kan. Karena kak yang datang kak beres-beres mandum. Kali mandum-mandum baru utama.
0: Bersantai kakak.
1: Okay. Tinggal masak lain cerita kan. Yang penting pekerjaan rumah deh. Pulang bunuh kak yang nak ee ke depan loteng no.
0: Oh ya. Tidak tak Yana. Apakah kak kak Juli ee loteng ni?
1: Tak banyak makan. Tak saingan ee di. Juli buat aja sedang ee loteng je kan.
0: Tegah-tegah.
1: Jadi kak Yana nak ee saingan.
0: Tegah-tegah pokoknya kak Yana apa?
1: Iya insyaAllah.
0: Kak Yana tanya tak angkat tema kan tentang pantangan kau hoki di malam Uro. Gimana pendapat atau pandangan dari Kak Yana?
1: Pantangan kohoke malam lah. Memang kohoke malam menyatakan orang jam pegah macam-macam dong kan. Yang kalau kayak pegah puno, yang puno, yang muda, yang tuh buruk pun tak ada betul. Jadi menyata daerah Jawa lah enlam kohoke malam panu umur pun panu panu umur pak oke le. Lagi si yang pegah puno so yang diwai lah ya kan. Pokok di mana lah kan. Jadi mana kohoke nya memang sunnah rasul kan. Lagi di kohoke di cukup bulu cukup kumis dan yang tak lewat dari pelukuro. Ya memang ini adalah kita kan. Kita fikir yang enak tertulis cik, tata cara ji, ada adab kau ke, uro-uro yang get, ya benar kan? Yeah. Uro yang get, hai uro Allah mandung get, cuman kan na yang paling get, duk dah kau ke. Terlebih-lebih ke urang agam, yang tidak Jumat, ura Jumat paling get kan? Betul. Karena yang sunnah, yang berpahala. Mama nyatanya di rumah, orang-orang tidak perlu menjanjut. Cuma lebih ke tak uro Senin, uro Hameh, uro Jumat. Kalau kita cara lagi, ini sunnah sebenarnya, kan wajib kan? Tidak ada bubuk kan, yang ada bubuk, yang ada masalah. Kaki cara koh mulai dari daronin kelingking ini. Kelingking dari manis, dari tengah, dari telunjuk, ya, baru jempol. Sebelah kiri jempol tunjuk tengah ya, berurutan jugnan kan. Yang sunah menyelagi awak-awaknya karena kau haji uroronya karena menyelagi tengku pegah itu hanjit sabuk patokan yang hanjit apa bud. Jadi tentang mitos-mitos yang diasai dapatih karena dia itu syirik ubud. Dapatnya dari nyok syirik ubud juga syirik besar kan. Karena syiriknya tanya hana tete bakal terjadi buat nyok. Lagi dapatih incinya keramat yo punya pujak seno pujak kede dan kebayar ya kan syirik. Jadi yang mitos-mitos sebagainya dek tak dapatih. Hai memang ya berajin kecam dek pukul dek kohuke malam. Nah alasan di lagi kak Yana kalau tanya tu alasan karena baroje kan minim cat lampu penerangan Juli. Pakai banyak kilat masa Rasulullah pakai obor mungkin menang kan. Jadi gusko tikan yang gunting oke lagi tanya lautnya kan. Baroje gusko gamparan dengan fikin dengan kadu kak Yana baroje nek kak Yana menang gusko kan. Jadi menyambut malam dekat kan cuma oke dekat bisa jadi asal-asal bak jaro dan nyonyan kenang eh. Jadi kan kan tinggal kan kan kita bubuk satu dia kan sakit. Olehnya lagi oke misalnya tak kumpul tapi si ini tu gitu gitu. Ah bani jika meurung oke kan tajam Juli. Kenang aji maka aji oke dia kumpul meurung tanom ayam tanom lebih dekat ataupun dia bawa tempat yang memang hana dilewat tu. Dan soal yang oke harus menol harus mudah lagi orang pegah pok harus datang nong pulang Amnya tadi ba salon dan pedikur pedikur yang baik tu angke dan nyo dan nyo. Dan mereka apa penolong dia dapat tesan itu kan. Dengan ingin tahu yang sebenarnya tanya lah tengku. Tengku rata radio nak tengku. Rata tempat nak tadi abu itu. Katanya tentang halnya. Dia tak dapat tesan anak mungkin ya nak. Nya kena nya beraja okey lah masih anak mukob nya lagi-lagi yang lagi kepegah. Be du iu berjun merapu kan. Padahal abang nak tanya orang jamun ke kerendun kan abang dah tengah waktu tak kita tengok ni kan. Jadi lagi yang cerita je lagi be pun kan be dua ke rantai tengah tunggu. Padahal nak tak dua rantai tu tunggu itu masih.
0: Nyen buka cuma.
1: Padahal be betul pantai han juga elen tu.
0: Betul.
1: Jadi hal-hal lagi ni lagi dipegah baik pemampu amalan kan menyaka kuto tak mungkin saya dalam labe dia tak sampo tak kumpul di lagi buah di kuta petapat jadi kan hanjit yang dari memangnya dari liku sampai liku dia kata sampo pun terkupa di buat pintu kuda nyanya hanjit hame kena
0: hame ya
1: tapi nggak ada kumpul kan mungkin tak dalam abe dalam bruh kan
0: betul
1: kadang pun ada pegat okay, acara-acara bak rumah danyo bahkan situ kan dan nggak saya teh kan mungkin yang kertasnya dan bro nyata ini jadi ada yang dapat teh yang hana yang menurut logika manteng lah yang hana-hana itu malah logika lagi misalnya lagi pegah kau hukai malam apa umu yang kah itu malah logika ya kan
0: teruk yang teruk gendut kau malah.
1: Oh, ya wajar-wajar mantel.
0: Okey, kaya nak luar biasa.
1: Jadi, ya mantel lah. Lagi maksudnya, ada Fira. Fira memang dipegang berarti lanjut. Belum mainan ke tanah sualayan. Mana payah kan kerungkan leh dikai pajang. Nah, cok aja Fira, sabok. Malah berhurang iblah lah mak supermarket kan. Malam-malam. Kadang orang mekat dulu. Orang mekat kekurangan garam. Sebabnya terlebih muka tinggal bunga, muka bu bunga. Mungkin demah hana-hana Fira, tabu-tabu black menang gak jeju. Jadi nak alternatif je lagi buat tentu. Tajak lah tu, tajak lah tu. Ya memang tak percaya tak anjik blok Fira, anjik blok beri, anjik blok. Anak tak tuku-tuku satu yang kan. Tajak aja tajak, tajak aja pasal orang kan. Gak pakai syar bayu. Anak payah dah tukuk sebab tak tukuk. Nanti Fira, nanti beri. Tak ada main pasir itu hancur hangga pulau lah punah hangga pulau. Tajak aja tajak. Banyak tajak payah aja padum tak ke. Jadi nak alternatif di.
0: Okey, baik. Luar biasa aja. Pendapat dari Kakak Yana di kesempatan Nuronyo ya.
1: Karena menyebabkan kata patih-patih yang mitos-mitosnya syirik ya.
0: Syirik kecil ya.
1: Syirik kecil betul. Ya syirik raya jika saben dua kan Tuhan kata semah kutu lain kan.
0: Betul.
1: Nah, itu syirik besar. Okey,
0: okay. Baik. Kak Yana nak dengar lagu apa kesempatan Nuronyo?
1: Urangnya Kak Yana mendengar lagu apa lah? Medarah Luka mentang Juli.
0: Medarah Muka.
1: Medarah Luka dari Bob Riza.
0: Bob Riza ya. Tetap okay. Bob Riza pokok jahana me.
1: Kajak dia masih ada di hatiku Juli.
0: Kak jatuh hati ke Bob Riza ya?
1: Oh kan lu jatuh hati. Okay. Sehidup semati mak awal kejap kan ya? Galun.
0: Oh, mudarah luka ya?
1: Iya.
0: Okey ada. Salam-salam okay. Kak Yana.
1: Salam pondok ke Juli. Semoga sehat sabi. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih.
1: Selainnya ke Dekti, ke Kak Ngom, ke Cik Mamat. Ikat teman-teman guna mendung. Good. Kak Cut di LA Los Angeles
0: ya. RA Pat? RA
1: Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Lawatu.
0: Lawatu. Astagfirullahalazim. Ya.
1: Saya tak nak cuci. Oh, tak long. Lo saya tinggal. Aduh. Terima kasih, Juliba.
0: Sama-sama, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dekat bahasa samaran punya tempat tinggal, ya, Kak Yana, ya. Oke, kita akan sambung lagu dari Bob Liza dengan Udara Luka, ya. Lur tuan pre partisipasi di 0650 7055 atau di 0867 Sale 886, ya. Baik, untuk informasi wate di studio kami menunjukkan posiblah lewat 22 menit wate Indonesia Barat. Masih tanya pre, ya. Sebab penelpon tu sekolah tak dengar lagu-lagu. Baik, berikut dan terima ngileh yang kehadir lom di 0886, ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waduh. Oke, kita putuskan ya.

0: Oke, Pak Trimong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Saudi Patnyo.
1: Menawak Simpang Surabaya.
0: Simpang Surabaya, Masya Allah. Simpang Surabaya. Gimana, Abah? Oh, Simpang Surabaya, cut tengah. Cut tengah, nah, dibatakan cut. Cut tengah.
1: Ya, betul.
0: Cut, betul. Gimana? Habah, sehat, afian, Abah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, cut tengah. Kita nak cut tengah.
1: Cut tengah.
0: Cut, okey.
1: Ya,
0: cut. Cut. Jadi kan tanya kan, menyatakan bino, kau okey di malam uro. Nyan kira-kira bagaimana pendapat Ron? Pemandang.
1: Pendapat lo sama dengan Kak Yana. Lagak nak pendapatnya.
0: Baik tak dapat.
1: Kabin sepegah lagi nya nah. Memang beres tak kaya nah.
0: Maksudji baik 100% dapat deh maksudji ha.
1: Betul
0: baik ini luar biasa dan oh okey nak tambahan baju.
1: Baik dah tambah ni kali tambah kabin kaya nah bugah punya buat lon.
0: Kacaklah mohon lagu-lagu dari sono kira-kira jadi.
1: Lagu mantap nak bawa.
0: Jut dari
1: Marwan, kan?
0: Marwan, judul?
1: Gasih di ujung rimba.
0: Gasih di ujung rimba. Salam-salam.
1: Salam-salam ke Kak Yana yang spesial, kan? Ke Wak John. Ke Yakti.
0: Good.
1: Ke Makcik yang ada dua. Betul lah, Mak. Ke Juli, ke Kak Juli lo nak.
0: Terima kasih.
1: Sehat kabin, sehat memandung.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan sama. Terima kasih, Bang.
1: Ya, yeah, teman-teman dia pula.
0: Oh,
1: ke Bang Amir Mahmo. Okey lah, nyaman sang Kak Juli. Selamat siang.
0: Siang kembali, Bang.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nyoga. Bang Cut Tengah ya di Simpang Surabaya dan ke Kak Yana yang kah hadir dan dengar lagu yang kagelak ke Bob Rizal Mudara Hukah.

Tehnom Bamandum yang mentang setia di frekuensi 88,6 MHz Propon RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Dan tadi masa ulun Tuan Juli akan terus menemani awak Don hingga nanti tuntas di Polde Belah Wata Indonesia Barat ya. Kali 20 lagu kita dengar Buno yang kagla kele Kak Yana dan yang kagla kele Bang Cut ya. Atau ya Cun ya. Lagak-lagak tak lagu ya. Di bawah kesempatan uronyo, semoga aja terhibur kita nyomandum. Jadi membuat suasananya lebih baik lah ya. Baik, sabar penelpon di Padumnya ya. 7-0-5-5 ya. Install doang masangnya ya. Mungkin jadi langsung kembali nih telepon di 7-0-5-5 atau di Neblah 886 ya. Mantau lo tuan pre-partisipasi sesi keneluh ronyo. Halo, assalamualaikum. Nah kan, miss call doang ya.

0: Kulon dan partisipasi Wak Romandum di 0615 1055 atau di 0816 7 sale 886. Yang miss call Buno boleh langsung miss call menteng atau ditelepon di 0816 ya. Karena nyo sesi keneluh yang pasti ji. Sesi keneluh mudah-mudahan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang bisa membuat suasana nyo lebih menyenangkan ya. Informasi WTP di studio kamu menunjukkan posibla lewat heplo si kurung minit WT Indonesia Barat ya. Baik, yang miss call tak mana, langsung telpon. Kembali kita terima di 1886. Ya, oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sengap-sengap mentang yo ya. Kak Juli sengap-sengap cik lah hantu ada tremong bah. Baik, wareh-wareh lo pamandum untuk informasi pi ya bahwa okay, langsung diterima hadir lom 1886 tas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Dengan sodipatnyo.
1: Halo.
0: Iya, halo dengan sodipatnyo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan sonyo?
1: Dengan ayah.
0: Ayah gas baba.
1: Apa gedat?
0: Dalam pulau cuaca kiban sama?
1: Cuaca. Ayah suhu mecut tapi angin lah.
0: Nah angin ya, okay. Ayah gas.
1: Ya.
0: Budaya apa tradisi kohoke larangan kohoke di malam uronya. Menurut pendapat ayah gas kiban jek pehan kohoke malam-malam.
1: Kohoke malam-malam ya, Pak Alung. Mungkin kohoke malam-malam.
0: Kiban?
1: Anjir kau okay, ke malam-malam hanaru mia urang aja hanar.
0: Kibannya di? Maksudnya kibo awit no ya gas. Pakannya petuk hantu nya lu ngepegah lemak jangan petuk hantu. Menurut ya gas kiban. Halo? Oke, okay, kaputunya ya gas. Halo ya gas. Halo? Ya guys, halo. Mungkin jika telepon kembali, betul tak kerja leman, bah? Okay, ya guys. Tapi mati le karena suhu jihana, yo ya guys, bah? Mungkin jika kembali nanti telepon, yo ya guys. Nanti warai lomba mandum di papat pun awak drone berada, ya. Kembali tak terima di 1888. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa kena suhu?
0: Ya guys lah ya hana suinan.
1: Kan maksudnya yang kita kena tu.
0: Hana dekat.
1: Jadi nggak apa?
0: Bisa jadi ya guys. Jadi.
1: Karena bunuh lo dengar ada urut lemah lo dengar apa lagi tak boh.
0: Pegat apa?
1: Sebulan lemah ini ni pak ada ya.
0: Nyonya mantap.
1: Jadi ini kau apa sih orangnya kahana buat nah lo sih kurang sehat macam mana?
0: Muka lekas sehat bah.
1: Alhamdulillah amin. Menanti inan.
0: Amin.
1: Jangan Nurul pulangan lupa.
0: Juli.
1: Juli. Oh benar. Kerap sama tu. Juli dengan ya. Beda tipis tu urat je.
0: Sama ya. Okey. Kiba pendapat ya gas jadi.
1: Banyak balon, hanya dalam hukum jimat tak kau ke urah kami gerakan. Kalau kami tak kongkian, tak kongkian, tak cok, tak tenom, ni nak pahala lom. Okey, malam-malam. Kalau mau burung, kalah-kalah akan mukrut asor-asor. Ibu kadang-kadang ada kongkian malam-malam, kau kena jak. Kamu nak puan nak liuruh, kamu nak ni?
0: Ya, betul.
1: Itu, paling-paling anak terus, ni tak kongkian, tiga asam, mandu, gaji dengan arah, itu ni.
0: Hentuk, Vi.
1: Ya, tu kan tak boleh juga paling tiga hari. Kata kau baju-baju, kan? Itu ni, kenapa tak kongkian malam-malam? Gaji ibarat orang kau malam-malam kan kan kena berang dia air itu. Tak kena lewat nyuma anak lagi tegai. Jalur lu anak gua tegai. Bagi. baru bicara lagi. Ini aku suruh bagaimana hari ini umat tak cari dia lah go.
0: Jadi nana lah maksud dia pantangan.
1: Ya ya betul.
0: Okay, so
1: jadi kan lu kan jari dengan tembang bunga-bunga.
0: Ya.
1: Tiga ribu lu jari dengan tembang. Mak gimana nyanyi?
0: Kakak selesai jadi ya ya kan semak dengar lagu apa?
1: Anu. Oh, nyo la kele bunda. Galah ke USB Yusuf?
0: Ha?
1: USB Yusuf, anak lun sayang.
0: Anak lun sayang USB Yusuf ya.
1: Mungkin anak siapa lah, sayang tak dia.
0: Cewek pun cowok.
1: Siapa?
0: Cewek pun cowok.
1: Ya, kaji dia aje lah, cewek lah.
0: Pantesan ke sayang tan.
1: Itu sayang tan. No. Ada lalu kuang saya kira aje kan gesuk gebi kan. Yang kedua hang peju. Karena apa dah kan buka agaknya lu buka kan dengan dia lu buka juga. Lalu tu tempat tarik oleh tu soal ni gelak kilo api. Dan buka hantar api. Tiup tiup lumbu lumbu je dia. Baik lumbu itu lili lumbu lumbu lumbu yang dah je. Yang kengkeng lelaki, gimana kena lelaki ya Nyan?
0: Habis tapi kemnya ya, Nyan catari oi.
1: Yang ke Nyan? Kari juk lumbui-lumbui, lumbui-lumbui BL Honda untuk ini juk. InsyaAllah, Allah catari oi.
0: Okay, salam-salam ke Sonya ayah guys?
1: Salam-salam, apa kah nyonya? Kamu, Kak Edi pagar air, Tujulit, ya.
0: Terima kasih.
1: Salam kehili, memudah rezeki, selamat imnah, tepuk, panung suci.
0: Amin.
1: Dan anak tua cik ke Kak Elisi, ke Pak Amri, ke Pak Tari Ovi, ke Bunda Nini, ke Imat.
0: Okay.
1: Semoga Imat laris manis, sebenarnya boleh dia lari dari biasa. Mujud aja pokok. Pokok semua kali yang wan. Ya pokok kali.
0: Amin ya Allah.
1: Yang tu ya berarti yang lain mana kali ber? Yang kata bang dan yang belum tembang ber?
0: Gad terima kasih.
1: Kalian kompak selalu dari ayah gad.
0: Okey, baik.
1: Ayah gad ini satri dan kabel layar. Ngapre dan tinggal ya irapa ini but. Boleh juga. Yo karena saya fokus tapi belum irapa tadi hanya belel.
0: Okey, siap. Terima kasih okay. Ibu ya.
1: Gitu lagi kali ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey. Luar biasa. Terima kasih Mbak Ayagas informasi dia. Nah, kewari-wari lon ya yang mantang mau ikut berpartisipasi mengingat mantang nasabah tu penelpon tanyo pre ya. Menyahanali langsung tak dengar lagu yang kagelaken di Ayah Gas ya. Informasi pi dari Ayah Gas Sabuno. Buat ka berlayar heboh ya. Tapi kalau tro ya mudah-mudahan gepo rezeki yang berlimpah yang pasti ji ya. Nak murah ngkut katanya mandup. Amin ya robbal alamin ya. Sapa penelpon tu langsung tak sapa. Halo assalamualaikum. Okey. Jadi menokan miskol doang. Jangan telepon di lebah 886 wareh lun ya. Mantan lontuan pres, si gatuknya. Baik, di 7055 yang miss call Buno mungkin kembali ni telefon di lebelah 886. Okay, mengingat watepi, langsung mantenglah dah dengar lagu yang kak ayah gas lake Yusbi Yusuf dengan Ane Lun Sayang. Menyahana salah kami Ane Lun Sayang. Oh, pernah sih dipopulerkan le Bapak Ramlan Yahya ya. Keren-keren pokoknya lagu-lagu menyahana Ane Lun Sayangnya. Langsung dah dengar.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

MRT Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12,2 km telah rampung 100% dan siap diresmikan pada 26 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin mengatakan

Kita beralih ke berita lainnya. Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agum Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Blaam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan, tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah habis makan istirahat dulu sejenak barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po, baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya gak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta, boleh berbagi cerita Abang Po. Hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas AP ya, dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja, masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah AY khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya. Dan grebek maulud, berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan Bengan, namanya Trototor Bengan atau Grebek Maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperbutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtud duror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Pok Nopaye di 0812 112 928.

0: Calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong sepasang seorang je narung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki, pergi pakai bau, sampai kata bulus itu nangis sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Orang lah berbunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau, di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencaksilat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik teratapan hati.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nopa enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopa masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah, tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger. Ya kan gitu gampang banget ya. Terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya tadi ketukan ketiga ya, tap tap ring, tap tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah nggak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget, bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud, Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Si dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista, Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan, ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati Maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ya, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pusat akan menggelar lomba duyung di Kali Ciliwung Pasar Baru Sawah Besar pada 29 hingga 30 Agustus untuk melestarikan budaya sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat Endra Eka Permana Kamis kemarin mengatakan lomba ini melibatkan pelajar, masyarakat dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Hari pertama perlombaan digunakan untuk adaptasi peserta di lokasi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Panitia ia menyiapkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta hingga 4 juta bagi 3 pemenang serta menjadikan kegiatan sebagai sarana mempererat interaksi masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, tiga jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat diresmikan kemarin untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat. Wali Kota Bima H.A. Rahman H. Abidin mengatakan pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut sangat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang.

Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warahilun, di siang hari ini, alhamdulillah kita kembali bersua melalui udara, dan di hari ini juga kita bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Warahilun ya, selamat merayakan untuk ware-ware yang mungkin memperingati kembali hari kelahiran Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW juga seperti yang kita ketahui ya, yang membawa risalah sehingga kita bisa merasakan yang namanya hidup dalam keadaan Islam begitu ya, lahir sebagai Muslim. Dan juga untuk hari ini semoga Allah memberkati dan juga untuk wari-wari yang memperingati acara kelahiran Nabi di hari ini, semoga acaranya lancar ya Warihlun ya. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Jatah dan dia adalah istri dan saya untuk memberikan mahar 500 gram emas tunai. Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Beri sekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Untuk Wareh-wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555 yang sudah terhubung. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya Pak Amri.
2: Iya Denoro.
1: Kayaknya udah 3 kali berturut-turut deh Pak Amri bisa dapat nomor 1 ya Pak Amri ya. Udah rezeki. Pinter kali Pak Amri.
2: Rezeki Allah kasih juga nih.
1: Iya itulah, udah dari tadi nunggu ya.
2: Dari kemarin.
1: Oh dari kemarin. Kan kemarin udah masuk.
2: Kemarin ya nunggu-nunggu dari kemarin nggak lewat.
1: Oh kemarin nggak lewat kah?
2: Ya.
1: Ada lah, nggak?
2: Nggak kemarin nggak lewat kemarin.
1: Oh iya. Nggak apa-apa deh hari ini ya.
2: Iya.
1: Pak Amri ini sedang apa?
2: Lagi gole-gole. Nunggu perbaikan gizi.
1: Nunggu perbaikan gizi, mungkin bentar lagi ya.
2: Ya habis Selasa nanti.
1: Oh iya. Tadi makan siang, tadi makan pagi jam berapa?
2: Makan pagi jam 10. Ini baru jam makan siang.
1: Oh gitu. Iya.
2: Habis Selasa nanti perbaikan gizi lagi.
1: Wih, sekarang mau makan malam kan Pak Amri kan?
2: Iya, kok enggak gemuk bulan ini, enggak gemuk lagi ini.
1: Oh iyalah, bulan Maulid kalau enggak gemuk berarti enggak gemuk lagi, betul.
2: Iya.
1: Karena paling banyak makan di bulan Maulid ya kan?
2: Iya, betul.
1: Ada undangan-undangan enggak Pak Amri?
2: Ini bukan undangan, ke

0: jual nol nih.
1: Sebenarnya diambil Yahbe nanti judi sama bergadang.
0: Iya, itulah kalau Yahbe judi sama bergadang beliau ya. Lagunya ya. Beliau suka nasihat yang bagian begitu.
1: Iya, betul.
0: Oke lah, siap. Pak Amri, salam-salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Adik Nurul, semoga sehat selalu, panjang umur, dan rezeki berserta keluarga.
0: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya.
1: Ibu Nurani sehat ya?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Ini mungkin amin. Lagi dengerin juga di rumah nih.
1: Ya, amin.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Semoga sehat selalu
0: ya. Amin, ya Allah, terima kasih Pak Amri doanya.
1: Ya, kemudian tema deh Lambaru. Mati lamaran,
0: iya.
1: Dan Daria, Yahbe, Kak Hayati, Kak Agas, Kak Eli, Pagarai, Zainab, Ketepang. Ya, makasih banyak, Dek Noro.
0: Sama-sama, Pak Amri. Sehat selalu ya, Pak. Hati-hati nanti. Salam buat semuanya. Ya.
1: Amin. Iya, iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warelon ya, yang sedang sedang golek-golek ya. Nanti memperbaikan gizi. Di belakang Pak Amri, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun saya.
0: Kak Eli, cepat masuk hari ini ya.
2: Alhamdulillah, kebetulan lolos nih.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih kakak, gimana?
2: Lagi duduk-duduk juga nih, udah istirahat. Mau tadi kejar, punya kita sendiri. Jadi gak apa yang dikejar kan.
0: Iya sih. Semalam gimana kak? Dengerin ceramahnya, semalam gimana? Jam berapa selesai?
2: Jam 11 udah pulang kami.
0: Oh, udah pulang. Tapi selesainya?
2: Itulah, mungkin kan melayunya cepat. Habis maghrib melayu terus kayak itu.
0: Oh, gitu. Masya Allah, cepat ya. Jadi enggak
2: sendiri yang ini, yang ceramahnya tunggu sendiri juga yang ngajarin ngaji ya.
0: Oh, gitu. Iya. Iyalah.
2: Lumayan juga kami rame lah yang dengar ceramahnya ya.
0: Iya, kalau ada tengku sendiri enak, Kak.
2: Iya, karena kan
0: jadi nyambung ya kalau kita
2: di rumah keluarga gitu.
0: Oh, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya kan kalau jumpa-jumpa lagi gitu kan?
2: Oh, bisa. Waktu ngaji nanti waktu dengar ceramahnya kan?
0: Iya, betul ya, makanya. Kak Eli, mau lagu apa hari ini?
2: Lagu yang enak hari ini ya.
0: Apa tuh?
2: Apa yang enak, Dek?
0: Nasi.
2: Nasi udah kenyang nih, gak bisa lagi. Nana Mardiana dengan Imam ya, apa aja boleh ya.
0: Nana Mardiana sama Imam, oke, kita ya, cari dulu ya.
2: Nanti kalau Kak Eli bilang ini judul, oh ini bukan ini yang ini bawanya, nanti bingung Kak Eli juga kan. Pokoknya Nana dengan Imam, apa aja boleh judulnya ya.
0: Oh, mungkin boleh ini nih Kak, karena kan sering jumpa gadis Malaysia. Ini waktu seminggu di Malaysia, boleh gak?
2: Oh, boleh. Siapa, Yus Yunus juga?
0: Enggak, Imam S. Arifin sama Nana Wardiana.
2: Oh, boleh ya.
0: Boleh ya? Oke, okay, siap
2: Malaya, ya.
0: Makanya jumpa gadis Malaysia kan?
2: Iya, betul.
0: Boleh salam-salamnya kakak.
2: Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga bahagia selalu, selamat bertugas sampai selesai nanti deh ya.
0: Berkah amin, ya Allah, terima kasih.
2: Ya, berkah rezeki juga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Nurul ya. Untuk amin, keluarga Kak Eli juga yang lagi istirahat anak Kak Eli, semoga sehat walafiat semuanya. Untuk Pak Amri yang tadi, semoga bahagia selalu dengan keluarga juga. Selamat, maaf ya.
0: Hari ini jatah Pak Amri.
2: Iya, hari ini jatah Pak Amri. Untuk makcik juga di Lamara, Amir Mahmud. Untuk Wakjo, Rizkayana, Hayati. Untuk Kanda Jariah juga. Untuk Wak Juju Cabang, okay. Semoga Kak Zubaidah sehat dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Dan yang lain-lain yang lagi mantau, semoga sehat semuanya juga. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Terima kasih, Dek Nurul.
0: Sama-sama, Kakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli, pagar air. Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Sedang istirahat di tempat Kak Elinya. Di belakang Kak Eli, dan Nurul tutup dulu ya untuk layanan telepon ya. Nanti Nurul buka lagi setelah kita dengarkan lagu Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, juga Seminggu di Malaysia, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana.

Warihlun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Demikian Warelon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Amri dari Kota Malaka, juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelon saya.
0: Dah Kak Yana. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sedang apa nih Kak?
1: Sedang santai aja, baru turun dari pesawat.
0: Dari pesawat? Wah, kemana? Jalan-jalan jauh ya?
1: Entah kemana-mana, musing-musing.
0: Oh, musing-musing, ya ampun. Akhirnya bisa ya? Kok bisa sih, Kak?
1: Enggak. Kayaknya dari atas loteng.
0: Oh, ya, dari atas loteng. Oh iya, kirain betulan ini naik
1: tidur,
0: pesawat
1: gitu.
0: Tidur, biasanya kan naik pesawat kan tidur, mutar-mutar.
1: Mana, udah naik-naik, kok gak bisa tidur juga, punya udah capek kan tidur.
0: Iya, itulah, gimana cara bikin kayak enak ketiduran?
1: Gak tahu gimana nih, orang enak aja tidur sampai gimana gitu kan, ngorok-ngorok, kedengaran gitu kan. Kayaknya kita dengar loh kawan kayak enak tidur ngorok.
0: Oh iya, makanya
1: tidur siang tuh ngorok-ngorok gitu, ya Allah ya Tuhan, gimana lah
0: kok orang bisa senyenyak itu ya. Senikmat itu tidurnya ya,
1: betul memang. Habah-habah dulu.
0: Aduh, jangan ditanya Kak. Kalau udah capek jangan ditanya ya.
1: Jadi kurang capek apa Kak Yana Nurul?
0: Iya, makanya. Tapi karena kadang-kadang ini karena terlampau capek dia Kak. Jadi gak boleh terlalu capek juga kalau manja-manja.
1: Kalau musim hujan Kak Yana kan gak capek. Gak kerja yang di luar gitu kan. Cuma di dalam aja nyapu, mana capek kan?
0: Gak juga ya.
1: Enggak juga.
0: Enggak terbiasa berarti.
1: Mungkin pengaruh dari waktu kecil memang enggak pernah tidur ya.
0: Mungkin.
1: Gitu disuruh tidur, mama udah ngorok, anaknya berangkat.
0: Lari kabur. Lari. Emang nunggu kapan mamanya tidur ya kan?
1: Jangan lari. Pokoknya ukuran kalau dipanggil enggak kedengaran gitu.
0: Iya, itulah.
1: Kalau masih dengar, dipanggil masih dengar, enggak pulang kan durhaka kan.
0: Iya, pokoknya lari sejauh mungkin ya.
1: Lari secepatnya. Balap tuh.
0: Mau lagu apa nih sore ini kita putar, Bu?
1: Hari ini enggak ada lagu balap ya.
0: Enggak ada lagu balap. Mi balap adanya ya.
1: Ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: DJ tapi ya, Senada DJ. Cinta dari Iwan ya.
0: Senada Cinta Iwan. Oke, coba cari dulu ya ya.
1: Kalau reggae kan ya sedang-sedang saja. Ini Senada Cinta aja yang DJ-nya kan lebih enak mungkin ya.
0: Oke, siap.
1: Mungkin sih.
0: Bisa jadi ya kan. Tapi ini ada beberapa pilihan nih Kak. Yang pertama aja lah ya.
1: Terserah Nurul lah, pokoknya DJ aja si Iwan yang nyanyi.
0: Oke, siap.
1: Kalau bukan si Iwan, si Wawan boleh Kak, si Awin boleh Kak, si Win boleh juga gitu.
0: Boleh. Oke. Okay.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah, Kak Yana juga ya.
1: Iya, sama-sama Nurul. Terus buat Dekti, masa Dekti? Dekti si ngorok tuh. Kak ngom lagi. Dua-dua tuh cocok tuh. Terus buat Cik Mamat. Mana Cik Mamat? Tengokin belum?
0: Mungkin. Hati-hati Cik Mamat ya.
1: Hati-hati Cik Mamat. Terus buat Kak Eli, Pak Rusli, buat Cik Tengah, buat semua-semua aja lah ya.
0: Siap, makasih Kakak.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya. Warihlon ya, di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dandut adalah kita, Nurul.
0: Bang Rusli.
2: Yang benar.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana? Udah makan siang?
2: Udah, ini baru istirahat nih.
0: Baru istirahat. Tadi gimana? Ada ramai hari ini?
2: Alhamdulillah, ada 3 orang.
0: Oh, ada 3 orang, Masya Allah. Kayaknya lelah kali ya. Lelah kali kayaknya ya. Bang Rusli juga pasti istirahat dulu ya.
2: Ya ya.
0: Bang Rusli mau ditemenin pakai lagu apa nih?
2: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Dari?
2: Siapa cuma sura ya?
0: Rembulan Bersinar Lagi. Coba Nurul cari dulu lah ya.
2: Ya.
0: Boleh deh salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama untuk Nurul. Semoga Nurul sehat selalu di situ, berkamu berkasih sama mana akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Itu Kak Yana, Kak Eli. Pak Amri, ke Hayati di Korea. Nah, itu Kainon Lemrun dan Habib dan semua-semuanya.
0: Oke, siap. Makasih Bang Rusli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli yang baru selesai dari kesibukannya dan sudah istirahat ya, alhamdulillah ya. Sedang istirahat juga Bang Rusli. Semoga sembuh ya semua lelahnya tadi ya. Semoga apa ya namanya? Lepas lah ya lelahnya ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Iwan lagi, permintaan Kak Yana, Iwan versi DJ, tapi nih DJ Senada Cinta.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warehelon, sudah kita dengarkan dua lagu permintaan Kak Yana juga Bang Rusli. Kak Yana tadi dari Lambaro dan Bang Rusli dari Surin. Semoga sudah terhibur, kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, Kak Juju.
1: Iya,
0: apa kabar?
1: Kabar baik dong.
0: Kabar baik dong, Alhamdulillah dong.
1: Alhamdulillah dong, ganteng dong.
0: Sedang apa nih kakak?
1: Ini lagi apa lagi
0: tuh?
1: Duduk-duduk aja nih sambil dengar
0: dan oh gitu, sama siapa duduk-duduknya?
1: Sama Miswa dong.
0: Oh, sama anak,
1: sama kucing juga nih, lagi minta disayang nih, minta diulus-ulus.
0: Oh iya. Berapa ekor kucing kak Juju pelihara?
1: Kalau dibilang berapa ekor, banyak, ada 11 malah nih.
0: Wih, banyak ya, juragan kah? Juragan kucing.
1: Ya, kalau dijual udah kaya kan. Masalahnya
0: Gak ada yang bisa ini ya.
1: Tapi apa namanya ya, apa mereka tuh? Pulang bisaan makan aja. Kalau gak ada di rumah. Tapi ini siang nih pada banyak yang di rumah nih.
0: Gitu.
1: Mungkin takut enak sinar matahari ya, takut hitam mereka ya.
0: Iya mungkin. Karena panas mungkin ya di sana ya.
1: Ya benar. Tadi sempat adem ayem kami di sini nih, dalam
0: lintas
1: nih.
0: Semalam sempat hujan nggak kak?
1: Alhamdulillah enggak ada hujan kami di sini. Soalnya tadi malam pun ada dakwah Islamiyah ya, menyambut Maulid di sini.
0: Udah kenduri Maulid dong di kampung nggak Juju berarti ya?
1: Kebetulan Maulid masjid. Kalau Maulid Menasah itu belum.
0: Oh begitu.
1: Kenduri Maulid masjid kan itu 3 jurung berat berpartisipasi.
0: Oh
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau 4 kazu jurung kazu belum, itu Menasah biasanya.
0: Jurung ya. Biasanya gampang enggak sih kalau masjid?
1: Ya kalau
0: di sana ini ya.
1: 3 jurung, satu jurungnya. Masjid 3 jurung.
0: Mungkin lebih padat ya penduduknya di sana kan?
1: Iya, benar.
0: Oke deh Kak Juju, mau lagu apa hari ini Kak Juju?
1: Itu pertanyaan Kak Juju tunggu-tunggu dari tadi dari Bogor.
0: Apa, Ba?
1: itu pertanyaan lagu apa?
0: Lagu apa kita putarkan?
1: Lagunya aja lah. Rencana mau Bang Mansur dan pilih sama Bang Rusli ya.
0: Iya, yang lain.
1: Kasihan Bang Mansurnya capek. Yaudah, Kak Juju minta dinyanyiin sama ini aja.
0: Apa Dian, siapa?
1: Indah Permata, judulnya Tak Tanggup Lagi.
0: Indah Permata?
1: Kalau nggak salah ya Indah Permata penyanyinya.
0: Tak Sanggup Lagi judulnya.
1: Nggak sanggup lagi Bang Mansur nyanyi itu 2 kali.
0: Oh iyalah, mau istirahat dulu ya, capek. Mana nggak dikasih minum lagi. Indah, ada. Dinda Permata.
1: Oh Dinda Permata, aduh maaf.
0: Nggak apa-apa, biasa tuh.
1: Siapa?
0: Dinda Permata.
1: Dinda Permata,
0: oke. Iya.
1: Alah, penting ada permatanya lah.
0: Pokoknya permata yang bersilau ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya kak, boleh silahkan.
1: Oke, salam yang jelas buat Nurul, selamat bertugas Nurul.
0: Terima kasih.
1: Lalu deh ya.
0: Amin ya Allah. Kak Juju juga ya.
1: Yang namanya, amin. Udah kena yang namanya nasi Maulid?
0: Belum. Kami belum mulai lagi. Kami di Maulid akhir biasanya.
1: Nah, nanti tunggu aja, nanti diundang sama Kak Eli ya.
0: Oke, siap.
1: Salam juga buatnya Kak Eli tadi Kak. Ya, Bang Rusli, Kak Yana juga yang ada di Lembardo.
0: Yeah.
1: Dan juga Kak Zu mau menyapa buatnya Kak Nur di pulau. Habis itu buat Kak Ina. Itu yang di Melabuh siapa? Amir, Bang Amir.
0: Oh iya iya iya, Bang Amir di Woyla.
1: Ya, habis itu Bang fan beratnya Nurul. Bang Satarius.
0: Oke, siap. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih banyak Nurul.
0: Sama-sama. Salam buat semua yang di situ ya, buat anak-anak, buat kucingnya juga ya.
1: Boleh. Oke, okay. Yang spesial buat suami aja. Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
0: Oke, siap. Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang ya, yang sedang duduk bersantai bersama buah hati dan kecintaannya. Di belakang Kak Juju. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Sedang apa Kanda?
1: Sedang gole-gole.
0: Gole-gole. Dari suaranya sih kedengeran kayak agak kejepit gitu. Kanda gak kemana-mana ya hari ini ya?
1: Enggak, baru bangun tidur nih kan.
0: Aduh ya Allah.
1: Aku dengar suara Juju.
0: Ini kayaknya belum ploh bron lagi pun ya. Suaranya memang apa? Ya betul-betul kejepit ya. Kanda sehat selalu ya Kanda ya.
1: Amin, alhamdulillah. Makasih ya Nurul saya.
0: Sama-sama Kanda saya. Mau lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya, Dayu Age, Tabah.
0: Tabah, oke okay, siap. Ini yang satu tak sanggup lagi, satu suruh tabah ya. Tak sanggup lagi tabah ya.
1: Apapun yang terjadi kita harus tabah ya.
0: Iya betul. Siap, amin ya, semoga ya.
1: Salam-salam terus buat Nurul ya. Buat Nurul selama iman, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Juju, buat Pak Amir, buat yang di Samahani siapa ya, lupa.
0: Di Samahani tadi ada Pak Amri, Kota Malaka.
1: Oh Pak Amri, iya ya Kota Malaka ya.
0: Iya.
1: Terus buat semua-semua aja yang udah masuk tadi gak dengar ya.
0: Di awan tadi ya.
1: Di awan gak tahu tadi. Buat Deti, buat semua-semua aja lah ya.
0: Iya, makasih Kanda.
1: Makasih Nurul, sama-sama.
0: Sama-sama juga.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lungbata, Warehlon ya. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat nih Warehlon ya. Pelaksanaan ibadah salat asar pukul 15.52. Jadi kita cukupkan dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Amri dari Kota Malaka tadi, Kak Eli di Pagar Air, Kak Yana di Lambaro, Bang Rusli dari Surin, Kak Juju di Sabang. Barusan turun ada Kanda Jariah dari Lungbata yang baru bangun ya. Memang lah ya, kalau misalnya cuaca kayak gini, angin sepoi-sepoi, cuaca tidak terlalu panas, jadi enak ya untuk kita tidur gitu ya, adem ayem. Tapi kipas angin, namanya kipas angin, tetap harus menyala ya kayaknya. Jadi untuk ware-ware dimanapun berada yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warehlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung, dan insya Allah kita jumpa lagi besok di Pro Dangdut. Dari studio, Nurul tutup dulu acara Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih semuanya yang selalu setia memantau juga. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Roped Budaya Anu Nanggrok.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pak kon dek gang?
1: Nyocut kak. Rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
2: Alah hai dek gam, wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Tagengon, Sabang, Singkil, dan Lusmawe mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: BPS Lusmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan

0: tidak ketangkan, tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
1: Ember menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya kami kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, Dekranasda Banda Aceh giatkan pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
4: Kan gak cukup pelatihan tuh di hari ini, 3 hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
3: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Loksmawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Loksmawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Loksmawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2020.

0: 2006. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabu. Tenaga Puskesmas Cot Semereng lakukan CKG Kesehatan Siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
2: UPTD Puskesmas Cot Semereng Kecamatan Samu 3 Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah MAN 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cot Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cot Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayo. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
4: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
3: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
5: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah Rupiah AKBP Arsjai Dwi Susanto dan DIM 0119 Bandar Rupiah Letkol Arhanud Febri Adianto serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Bandar Meriah.
6: Adapun apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan sebagai bentuk kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
5: Sementara itu, Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Bandar Meriah.
7: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Bandar Meriah dan sekitarnya di masyarakat ini. Lainnya, kemudian para penduduk kampung, ketua dan lain-lain, kemudian mereka juga mendesak supaya NATM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Tanah Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa tersinggung adanya perusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di Bandar-Bandar terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator untuk
5: senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bandar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
8: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
5: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bandar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian
9: dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Bandara Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 di Lawangsa dan Brigif 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Bandara Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Bandara Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuhan, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang.

0: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
1: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk Kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
2: Untuk cabai merah dan cabai hijau, kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar, itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
1: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
3: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang, biar kami masyarakat itu bisa agak membaik ekonominya sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
1: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di Kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang lintas 17 menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Ciprianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam, Muhammad Rashid Bancin, mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
5: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami

0: di daerah yang di luar bencana.
1: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sumber Salam. Wali Kota Sumber Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don kemu pulau lampau dream nyo.
1: Betul Bang Din. Lon kemu pulau motor hansip peng makaji Lon kemu pulau lampau dream nyan.
0: Kepa ne pulau Bang Man? Lampau dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne pulau motor. Bek ne pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampau dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo, cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Assalamualaikum imbon cat ura merbok mano di kelam taman indah pakon bang duk memanung tabe jet bang mau pakon nai bang ro imata peke mate mak peke mate du so yang bang rindu so yang bang cinta
1: Mac pugoji dapur katro
2: tidur masih dah kram
3: pegau. Punya anak ibu dah sinuk juga weh.
2: Tak boleh lagi sekarang pukul-pukul anak bang. Nanti laporin ke pihak berwajib kena kita bang.
3: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pergau juga.

王丽。

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعبي كيف نناجيك يا رحم الرحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم اكرمنا بدر الفهم واخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين sidang jamaah pengajian halaqah maghrib dan para pendengar Radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Baiklah, dalam waktu yang sangat singkat kita lanjutkan pengajian sambungan daripada malam sebelumnya. Itulah tentang fiqih berjamaah. Sudah sampai kepada matan wala qudwata qari bi ummi fil jadid, tidak sah mengikut si qari dengan si ummi fil jadid menurut pendapat jadid. Itulah pendapat yang mulia Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat beliau di Mesir. Fil jadid dengan istilahnya fil jadid, makna daripada ummi wahwa man yakhul, mereka-mereka yang cedera bacaan, cederanya biharfin dengan huruf, satu huruf atau tasydidah, cederanya pada tasydid. Huruf dan tasydid yang cedera daripada bacaan Al-Fatihah dengan makna bi an la yahsinahu, tidak ahsan, tidak bagus dalam membaca Al-Fatihah hurufnya atau tasydidnya. Maknanya daripada tidak bagus adalah tidak mengenai makhraj daripada huruf atau meninggalkan tasydid yang ada daripada huruf Al-Fatihah. Wa minhu, sebagian daripadanya ummi, orang yang cedera bacaan adalah si artim, maknanya adalah yudgham, mengidghamkan fi ghairi mawdhi'ih, pada selain tempatnya idgham. Wa alsaq, alsaq adalah bi badli harfan bi harfin, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Ay ya'ti bi ghairih, mendatangkan satu huruf dengan lainnya huruf. Ka'ayyak tia, seperti contoh bahawa mendatangkan bimathlathah, dengan bacaan tha badal sin, ganti daripada huruf sin. Atau contoh yang lain, ka'ayyak tia bil ghain, mendatangkan dengan huruf ghain badal ra, ganti daripada huruf ra. Fayaqul, maka berkata sebagai ganti daripada sin dengan ta, mustaqim, dan ganti daripada ra dengan bacaan ghin, غير المغضوب itu contoh para pendengar dan para hadirin yang berhadir pada malam yang berbahagianya dari bacaan sekilas tentang masalah berjamaah adalah tentang si qari dengan si ummi. Si qari adalah sebagaimana yang sudah didefinisikan para ulama kita, orang-orang yang cedera bacaan hurufnya kah atau tasydidnya. Dalam bacaan salat sebagaimana yang sudah kita maklumkan bersama, ada bacaan yang wajib, dalam arti kata rukun daripada salat, dengan istilah yang lain diistilahkan dengan rukun qawli. Salah satu daripada rukun qawli adalah Al-Fatihah. Selain daripada takbiratul ihram, bacaan tasyahud, salawat dan salam. Nah, oleh karena demikian, karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun qawli, dalam membaca Al-Fatihah tidak boleh cedera atau tidak boleh keluar daripada makhrajnya. Munyo untuk fasih hana ke wajib ba katanyo. Tidak mungkin katanyo orang Aceh membaca Al-Quran sefasih orang Arab. Sebab urunyo napa bacaan behi orang Arab, Arab-Arab ro. Itu bukan kewajiban. Menyoitim fasih bisa sefasih orang Arab, ya satu nikmat. Tapi yang dicaratkan membaca Al-Fatihah, huruf daripada Al-Fatihah jangan keluar daripada makhrajnya. Oleh karena demikian, nanti ada matan selanjutnya masalah lahen. Lahen juga orang cedera bacaan, tapi boleh diikuti walaupun makruh. Lahen yang tidak merubah makna. Tak fahami daripada lahen yang tidak merubahkan makna, itu sah untuk diikuti. Menandakan bukan syarat untuk sah salat harus sefasih orang Arab, tidak. Tak. Yang sedang kita bahas adalah masalah qudwah. Orang yang ummi jelas cedera bacaannya, apakah hurufnya atau tasydidnya. Di sini ada istilah yang lain para ulama. Manusia hana sama gebila Allah, ada kekurangan masing-masing, ada kekurangannya. Ada yang kekurangannya dalam mengidghamkan pada bukan tempat idgham, maka diistilahkan dengan si artin. Ketika membaca satu huruf, huruf tersebut tidak ada idgham, tapi si pembacanya dengan membacanya dengan mengidghamkan. Ya, ketika diidghamkan pada bukan tempat mudgham, pada bukan tempat idgham, otomatis sudah menambahkan satu huruf. Karena idgham itu pada manzilah dua huruf. Contoh Imam Qulyubi mengatakan, contoh orang idgham pada bukan tempat idgham, ada contoh Maliki. Ketika membaca Maliki, idgham terjadi pada huruf lam. Padahal huruf lam tidak ada idgham. Maka imbasnya itu namanya si artin, mengidghamkan pada bukan tempat idgham. Atau tempat yang ada idghamnya tidak diidghamkan. Sebagaimana yang masyhur kita dengar,
1: semisal bacaan iyyaka na'budu. Nah, si artinya orang yang mengidghamkan huruf Al-Fatihah pada pungkat tempat idgham, maka dipastikan urangnya hanjut ke imam. Ini matannya wala kudwata, bukan tidak sah salat. Bukan matan wala tasih salat ummi, tidak sah salat orang yang cedera bacaan, bukan. Wala kudwata qaribi ummi, orang yang betul bacaannya, makna karinya kon lagak bacaan, kon mengarab, ureng pah bacaan, walaupun tidak sefasih orang Arab, itu kari. Mungkin kari danya orang Aceh, ureng betna lagu. Bacaannya, bacaan Qurannya ada istilah uronyo, na istilah lagu, nyanyi. Bacaan membaca Quran dengan menyanyi, yang uronyo ada di perlombakan musabakah tingkat internasional, berbagai macam lah musabakah. Qari dalam istilah fiqih bukan orang yang pandai membaca Quran dengan berbagai macam irama, bukan. Qari dalam istilah fiqih, orang bacaannya huruf dan tasydidnya tidak ada cedera, itu qari. Yang menjadi imamnya si ummi, orang yang cedera bacaan, itu tidak sah untuk diikuti. Apakah si ummi tersebut tidak sah salat? Nyo lain cerita, nyo kalai pembahasan, nyo harus kita cari referensi yang lain, matan daripada teks yang lain. Si ummi sah atau tidak sah itu tergantung kepada kesengajaannya atau tidak. Nah, urang hanapah bacaan tapi kesengajaan, maknanya dia taksir, meninggalkan ta'alum, meninggalkan menuntut, padahal ia imkan ta'alum, mungkin belajar tapi tidak belajar. Bukan siman mereka ajaza lisanu, bukan orang-orang yang lemah lisannya, lidahnya memang kabenang gede-gede ila Allah. Berbagai macam cara dia belajar, berbagai macam guru, tetapi tetap tidak berhasil, lisannya lemah dalam mengucapkan sesuatu huruf. Sudah belajar, sudah mengerahkan kemampuannya untuk belajar, tapi hasilnya yang tidak sesuai jadi harapkan. Itu ummi juga, tapi bukan ummi taksir, nyan umminya sah ke semayang. Tapi untuk daun imamnya masalah, untuk daun imam yang menjadi imam kuduah, si ummi apakah dia ada dasar kesengajaan atau sudah dia belajar tapi tidak mampu mengucapkan sesuatu huruf, yang namanya si ummi tidak sah menjadi imam bagi si qari. Itu surah yang pertama, walaupun ada uraian, nanti ada uraian nya surah pun ini. Surah pun si ummi apakah dia taksir kesengajaannya meninggalkan belajar, hana gejak merena modal bacaan Al-Fatihah ada TPA jamun. Jamun kena TPA nayo narangkang jamun waktu ubit nayo. Nagi jajuk liu runci nayo untuk merena Al-Fatihah macamlah. Dikidika ke SMP, ke SMA, ke fakultas, ke Nau Manda Aceh, hana ngemerno le, ke semayang yang ke modal Al-Fatihah jamun. Hana ke upgrade le, hana ke hana. Mentang ada jamun Al-Fatihah, munya betul jamun ngebaca, kaku betul. Seandainya salah, ya salah. Tanpa belajar, hanjut dan baca Quran, surat-surat yang lain, Al-Fatihah tidak boleh. Al-Fatihah tidak boleh jahil, tidak boleh bodoh, harus sesuai dengan makhraj huruf. Hanjut dia baca surat-surat Al-Fatihah, hana efek kepada sembahyang. Tapi Al-Fatihah tidak boleh, harus belajar, mencari guru, menyimak daripada bacaan guru atau membaca dan guru yang menyimaknya. Harusna tidro ureung yang kap mahir dalam membaca Al-Fatihah, yang tanya minta seorang guru untuk memtes Al-Fatihah katanya. Try out Al-Fatihah. Itu wajib. Adapun si Umi yang memang sudah belajar, ya itu sah salat. Ada istilah dalam bab Jumaat. Nah, istilah dalam bab Jumaat dalam masalah ahli peluh. Karena mazhab Syafi'i mensyaratkan 40 ahli Jumaat. Ada istilah dalam ahli Jumaat dengan definisinya para ulama mendefinisikan man sahat salatuhu fi haqqihi. Yang terkekun dengan ahli peluh. Man sahat salatuhu fi haqqihi. Itu tertera dalam berbagai macam kitab Syafi'iyah. Mereka-mereka yang sah salat pada haknya, urung sah semayang pada haknya, bagaimana surah pada haknya sendirinya walaupun tidak sah menjadi imam, itulah si Umi yang sudah belajar, si Umi yang kagemerno, tetapi hasilnya tetap ajaza lisanuh, istilah yang lain, lemah lisannya dalam mengucapkan sesuatu huruf, tapi dia sudah belajar. Itu namanya orang yang sah salat pada hak dirinya walaupun dia tidak sah menjadi imam. Itu termasuk daripada ahli 40. Kata ketemu yang gedro kaman tanya bara'ah zimmah, sudah lepas tanggungan dengan Allah Ta'ala di akhirat walaupun tidak sah menjadi imam. Nya si Umi yang berdosa, si Umi yang tidak sah salat apalagi menjadi imam. Itulah si Umi, orang-orang yang cedera bacaan Al-Fatihahnya karena meninggalkan belajar. Imkan ta'alum tapi dia tidak mau ta'alum. Wal alfaq, ada istilah yang lain alfaq. Alfaq tersebut adalah bi badlin harfan bi harfin. Dalam mengucapkan sesuatu huruf, dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Semisal sin menggantikan dengan tha, mustaqim. Sin dia ucapkan tha. Ghairil, ra dia ucapkan ghin, ghairil. Itu namanya alfaq dalam istilah fiqih. Mana alfaq? Orang yang menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Hurufnya sin, dia bacanya tha. Hurufnya ra, dia bacanya ghin. Dan orang yang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, istilahnya alfaq dalam istilah fiqih. Mungkin dalam istilah qari, dalam qiraah mungkin sama. Yang berarti Umi itu umum, termasuk daripada Umi alfaq artin mana? Yang pertama, orang mengidghamkan bukan pada tempat idgham. Tidak ada baca, tidak ada idgham tapi pembacaannya idgham. Maliki. Tidak sanggup dia ucapkan maliki, tetap maliki. Apakah sah salatnya? Kalau sudah belajar, memang lemah pengucapannya, bukan kesengajaan, sah. Tapi tidak sah menjadi imam. Begitu pula orang yang lemah membacakan sin, tetap dia bacanya tha atau ra, tidak mungkin. Atau dalam pembacaan ra, si Umi tersebut lemah lisannya, tetap bacaannya ra, rin. Sudah dia belajar, mengerahkan kemampuan, tetap di ketika membaca ra tidak sanggup, tetap ghin yang dia baca. Ya, itu si Umi tersebut tidak sah menjadi imam, tapi dia sah salat pada haknya. Dalam istilah ulama, orang yang mengidramkan pada bukan tempat idram, maka diistilahkan dengan si artin. Orang yang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain diistilahkan dengan si althaq. Kedua-duanya istilah umumnya ummi. Orang yang cedera bacaan, cedera huruf atau cedera tasydid, itu ummi. Si ummi tersebut ada yang sah salat, tidak sah menjadi imam. Ada memang tidak sah salat, apalagi menjadi imam. Itu tergantung kepada kesengajaannya dalam meninggalkan belajar atau tidak. Mungkin belajar, hendak belajar, maka dia tidak sah salat. Atau bukan ummi, memang mungkin belajar, menyoga belajar, pah kebaca, demah hendak belajar. Nyawa yang sangat disayangkan, karena amalan salat adalah pondasi daripada segala amalan furu. Keabsahan salat adalah al-fatihah. Makanya marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi al-fatihah bacaan kita, apakah sudah sesuai dengan makhraj huruf ataupun tidak. Jangan tergolong kepada ummi taksir, orang cedera bacaan tapi kesengajaannya tidak mau belajar, maka akibatnya fatal, cukup besar, itulah tidak sah salatnya. Tumudib mana sah ketama yang akibat sayang gudibnya. Lanjutan, itu masalah si ummi. Imam Al-Mahalli memberikan alasan kenapa si ummi tidak sah menjadi imam. Apakah si ummi yang kesengajaannya atau tidak sengaja? Maknanya sudah belajar tapi tidak, tetap hasilnya tidak memuaskan. Tetap hasilnya sebagaimana yang sebelum belajar. Hanya kebaca tapi gaya. Tetap, maka si ummi tersebut tidak sah menjadi imam. Terserah apakah si ummi yang sengaja, kesengajaan, atau si ummi yang sudah belajar. Yang hana sah untuk gedeng imam. Ini masalah-masalah gedeng imam, bukan masalah sah salat. Kenapa? Dikarenakan al-imam bisidadi tahammul qirah anil makmum masbu. Karena imam tersebut adalah aridahnya, sifatnya imam adalah menanggung al-fatihah si masbu. Al-imamu dhaminan. Nanti ada pembahasan tentang muwafiq dan masbu. Si masbu al-fatihahnya yang tidak mendapatkan masa menghabiskan al-fatihah beserta imam, maka namanya masbu. Man lam yajid zamnan yasa'u qadar fatihah. Mereka-mereka yang tidak memperdapatkan masa zaman yang meluluskan al-fatihah ma'a qiyamihi beserta di berdirinya imam. Imam Allahu Akbar, alian makmum juga Allahu Akbar. Dalam qiyamnya, berdirinya beserta imam, masa imam, masa makmum bertakbir dan rukun imam, masanya singkat, tidak meluluskan zamannya, tidak meluluskan al-fatihah, maka masbu. Masbu tersebut dalam aturannya untuk rukun beserta imam, al-fatihah diwajibkan ukuran zaman yang diperdapatkan oleh si masbuk beserta imam. Oh, merumpuk baca ia kena abudu, ya stop, ia kena abudu. Imam ruku, ya ruku makmum. Al-fatihahnya al-imamu dhaminun. Itulah makna hadis man adraka ruku ma imam faqad adraka rakaatan. Orang yang memperdapatkan ruku beserta imam, maka orang tersebut sudah memperdapatkan satu rakaat. Artinya hadis tersebut pada si masbu, bukan pada si muwafiq. Pada malamnya yang kita bahas bukan masalahnya. Masalah muwafiq dan masbu adalah salah satu tentang bab yang cukup penting dalam berjamaah. Tapi permasalahan malamnya adalah tentang masalah imam itu menanggung Al-Fatihah si masbuk. Si masbuk yang tidak cukup zamannya, masanya membaca Al-Fatihah. Zaman yang tersedia langsung dia pakai zaman tersebut untuk membaca kewajiban Al-Fatihah. Tidak dia pergunakan untuk membaca kesunahan, iftitah kah, a'udzubillah kah. Langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim hingga seterusnya. Tetapi tetap zaman yang sudah dia pakai tetap tidak meluluskan Al-Fatihah. Itu namanya masbuk. Punya bahasa Ad-Dimyati, dikarenakan imam-imam zaman sekarang yasrauna, mereka cepat dalam baca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi pada salat sir. Salat sir kadang-kadang pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama okeylah, ada iftitah. Rakaat ketiga dan keempat sering diperdapatkan tatemu bak masjid-masjid besar, kadang-kadang imamnya terlampau cepat bagah nak baca Al-Fatihah. Rupanya adanya akan terjadi yawai menurut Ad-Dimyati. Dalam yang itu Talibin ada kejelaskan. Padahal si makmum berdiri beserta imam berbaringan. Allahu Akbar dari sujud ke rakaat selanjutnya atau dari duduk antara dua sujud kepada rakaat yang ketiga, imam bangkit kepada rakaat yang ketiga, makmum juga ikut bangkit. Tetapi si makmum yang Al-Fatihahnya tidak lambat bacaan tetap tidak bisa menghabiskan Al-Fatihah karena imam terlampau cepat. Petikan nafas habis baca Al-Fatihah, wallahu alam. Tanya makmum kata karat. Menyuruh sakit jantung, termakut gagal jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar imam. Tanya kata karat empat tali enggak? Imam karena terlampau cepat. Itu namanya makmum tersebut masbuk. Masbuk pada rakaat yang ketiga. Seandainya itu terjadi pada rakaat yang ketiga. Makanya masbuk itu boleh terjadi pada empat rakaat. Bukan mesti masbuk itu pada rakaat yang pertama. Kadang rakaat yang pertama imam bacaannya jahar. Habis Al-Fatihah baca surat. Ya, tanya makmum ada waktu nazamun menghabiskan Al-Fatihah, bukan masbuk. Tiga-tiga pada rakaat yang ketiga nyo bermasalah. Imam terlampau cepat Al-Fatihahnya, bukan kadar mu'tadil, bukan kadar pertengahan. Kon zaman sewajarnya, menyo zaman sewajarnya padum tip. Berapa menit Al-Fatihah? Apakah 50 detik? 70 detik? Tetapi imam tersebut karena terlampau cepat, terjadilah makmum masbuk pada rakaat yang ketiga atau yang keempat. Yang kewajiban dalam fiqih berjamaah, dikatakan sekadar terjadi masbuk, al-imamu dhaminun. Makmum tersebut sudah mengerahkan kemampuan membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa berlalai dengan bacaan sunat. Makanya hati-hati ketika berjamaah, apalagi imam yang terlampau cepat bacaan pada rakaat yang ketiga dan keempat, nyan harus ketanya jangan lalai. Langsung masuk dalam bacaan Bismillah. A'udzubillah tinggalkan. Dikhawatirkan gara-gara a'udzubillah bacut, tinggal Fatihah, habis Al-Fatihah. Dan tergantung imam apakah cepat bacaan ataupun tidak. Yang ketika imam cepat bacaannya, maka si makmum membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa melalaikan pada bacaan sunat, langsung bacaan basmalah, al-fatihah, ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, Allahu akbar, maka stop, langsung ruku. Yang kebiasaan terjadi kadang-kadang di lapangan pada rakaat yang ketiga atau keempat, langsung ruku. Oh, seandainya ada makmum bahda pabih bercutu, padahal dia masbuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Sami Allah liman hamidah. Ya, makmum tersebut rukuknya sudah tidak beriringan dengan imam, sudah tidak memperdapatkan rukuk beserta imam, maka sudah tidak terhitung rakaatnya pada rakaat yang ketiga tersebut. Apabila terjadi kasus tersebut pada rakaat yang ketiga, padahal dia masbuk, kewajiban orang masbuk rukuk beserta imam baca al-fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan, itu kewajibannya. Selebihnya tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran, tidak ada perintah. Perintahnya baca al-fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan beserta imam. Sesudahnya kewajibannya rukuk beserta imam. Ketika tidak ada terjadi rukuk beserta imam padahal dia masbuk, maka sudah luput rakaatnya pada rakaat yang ketiga atau yang keempat menurut kasus dipat terjadinya. Ketika akhir salam, ya dia harus bangkit, bangun satu rakaat lagi, menyelesaikan rakaat yang luput tadi. Tidak boleh salam beserta imam. Mari ketika adanya makmum hana siap, makmum belum siap menjadi makmum, maknanya dia tidak mengerti fikih jamaah. Berjamaah untuk mendapatkan fadilah 27. Tapi kebanyakan makmum sekarang, makmum yang tidak siap untuk menjadi makmum, sehingga terjadilah hal-hal kasus yang seperti kita bahas. Itu cuma sebagian kecil kasus. Maka tinggallah rakaatnya, luputlah rakaatnya. Akibatnya ketika imam salam, dia juga ikut salam, maka hilanglah rakaat, hanatib rakaat salatnya. Nah, ya, itu namanya imam menanggung al-fatihah qira'ah daripada makmum yang masbuk. Kak, ketika imam itu ummi, imam tersebut tidak betul bacaannya, fa illam yahsinha lam yaslih li tahammul. Muka drog yang hanapah baca al-fatihah, kibar dia tanggung untuk makmum. Apabila tidak bagus ia dalam membaca al-fatihah, lam yasluh li tahammul, maka tidak patut ia untuk tahammul. Makanya disyaratkan makmum itu tidak boleh ummi, imam itu tidak boleh ummi, imam itu harus qari, karena imam itu sifatnya menanggung al-fatihah si masbuk. Maka ketika bacaannya tidak ahsan, cedera dalam membaca huruf, maka tidak patut dia untuk tahammul. Itu menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Itulah pendapat jadid, pendapat yang mulia rahimahullah Imam Syafi'i di Mesir. Tidak kita nafikan ada pendapat yang lain. Itulah wal qadim, pendapat qadim, yasihu iqtida'uhu bihi fis sirriyah. Itu pendapat qadim. Kalau pada salat sir, kalau pada salat sir, bukan salat jahar, salat zuhur atau salat asar, imam ummi tidak apa. Yang menjadi imam si ummi, maka tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat qadim, pendapat lemah. Pendapat jadid, apakah pada sembahyang jahar atau pada sembahyang sir, tidak boleh si ummi menjadi imam bagi si qari. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun, di manapun Anda berada masih bersama kami RRI Program Patah Benda Aceh. Warilun, pukul 20:38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warilun, di kesempatan malam hari ini akan terus kami hadirkan lagu-lagu hiburan keruan dengan Anda, menemani suasana malam Anda tentunya di edisi tanggal 25 Agustus 2025. Dan Warilun hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak nih buat Warilun mungkin yang sedang menikmati hari liburnya ya. Dan Warilun, berbicara Maulid ya, di Aceh ini sangat kental. Dan tentunya dengan berbagai perayaan Maulid Nabi ya, atau yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tentunya ini menjadi tradisi perayaan yang luar biasa kalau di Aceh ini ya. Dan tentunya Warilun sejarah juga mencatat perayaan Maulid pertama dilembagakan pada dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-10 Masehi. Sebagai referensi mencatat juga di abad ke-4 Hijriah atau 11 Masehi. Dan Warilun dilihat dari sejarahnya, perkembangan perayaan besar-besaran secara resmi diinisiasi kembali oleh Raja Ibril, maksud kami Irbil di Irak, yaitu Sultan Mutdafar al-Din Ghazubi, maksud kami Ghazburi, pada abad ke-7 Hijriah atau 630 Hijriah. Dan juga untuk membangkitkan semangat umat Islam di saat itu. Dan tentunya Warilun, nanti kita akan coba melihat Maulid Nabi ini dari sisi adat dan budaya tentunya ya. Di Aceh aja banyak banget keberagamannya ya. Ada yang kendurinya, ada dari sisi makanannya. Tentunya sangat beragam ya. Baik Warilun, kita coba dengarkan kembali satu buah lagu yang akan kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ramlani Hayati Deng. Ini dia.

Waris Lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan membandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Baik, terima kasih Warelo di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program 64 Banda Aceh. Tadi kita ada membahas Warelo tentang Maulid tentunya. Dan perayaan Maulid di Aceh sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mukyat Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu di abad ke-16. Dan Warelo, cerita singkatnya, ya sejarah singkatnya Warelo tercatat dalam surah Wasiat Sultan Ali Mukyat Shah pada pada 12 Rabiul Awal 1913 Hijriah atau bertepatan 23 Juli 1507. Dan bahwa kenduri Maulid diadakan untuk menyambung silaturahmi antar kampung. Dan ini memang menjadi hal yang masih diterapkan sampai saat ini. Ya, selain perayaan Maulid di tempat kita yang melakukan secara pribadi, di Aceh ini rata-rata setiap kampung akan membuat Maulid atau kenduri Maulid yang besar setiap desa atau sekelas kelurahan. Dan tentunya seperti yang diwasiatkan oleh Sultan Ali Mukyat Shah, sampai saat ini masih diterapkan, yaitu silaturahmi antar kampung. Dan hal ini Warelun kita masih melihatnya sampai saat ini. Setiap kampung yang membuat maulid itu bisa jadi berbarengan, bisa jadi mungkin di hari yang berbeda. Karena faktanya kalau misalnya di Aceh ini maulid itu dirayakan selama 3 bulan berturut-turut, bukan hanya satu hari tentunya. Dan maulid awal di bulan pertama Rabiul Awal, setelah itu maulid tengah di bulan Rabiul Akhir, dan juga maulid akhir di bulan ketiga yaitu Jumadil Awal. Dan tentunya Warelun, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu maulid akan mempererat tali silaturahmi. Kita masih melihat sampai saat ini di salah satu kampung atau keluarga membuat acara maulid, tentunya akan mengundang peserta atau undangan dari kampung sebelah atau kampung lainnya yang dipilih tentunya. Dan ini tentunya akan meningkatkan tali silaturahmi antar kampung tentunya ya. Nanti kita akan bahas lagi Warelun, karena kalau misalnya dilihat dari wasiat Sultan Ali Mukyat Shah ini, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi antar kampung. Namun di hubungan internasional, tradisi ini juga diperkuat pada masa Kesultanan Aceh karena kedekatannya dengan Kerajaan Turki Utsmani, di mana perayaan Maulid diminta dilaksanakan secara meriah tentunya. Nanti kita akan coba bahas lagi Warelo, namun sebelumnya akan hadir satu buah lagu ke ruang daerah Anda kali ini.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan ya Allah, tapi kita terbayar untuk dengan mahal 500 gram emas.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

di manapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Cukuplah bagaimana gambaran akhlak Rasul ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, su'ilat an khuluqin Nabi. Su'ilat Aisyah. Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi. Faqalat, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada semua di dalam Al-Qur'an. Di samping sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi'li, pekerjaan, perbuatan maupun qauli, baik ucapan maupun takriri, penetapan-penetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mungguta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sari berita, BPS Laut Semawai soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Pemko Subulus Salam mulai perbaiki jalan Subulus Salam menuju Runding. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, BPS Kota Laut Semawai mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Laut Semawai mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Laut Semawai, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
2: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya, jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
1: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Laut Semawai tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Laut Semawai membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Pemko Subulus Salam mulai perbaiki jalan Subulus Salam menuju Runding pakai tambahan dana TKD 34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulus Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam, Muhammad Rashid Bancin, mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di jalan Subulus Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
4: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Subulus Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
3: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Berikut laporan Sanusi.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event Pacuan Kuda Tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
5: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jalilah, karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
1: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Pendengar, harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Selengkapnya disampaikan Diana Fritaria.
7: Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
8: Untuk cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
7: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
9: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat itu tidak agak membaik ekonomi sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
7: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kami kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna. Nasom Amir Desis menyatakan selaku konsultan daur ulang sampah, selengkapnya laporkan Cindy Navita.
7: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
10: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, okay. Ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
7: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Terdengar demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukut Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempan.